0: kau cegah dia berbuat zalim, itu namanya menolong orang yang zalim. Ya. Jadi dicegah, ya, misalnya ada orang yang mau mencuri dicegah, itu menolong dia. Mau orang menggibah dicegah, itu menolong dia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni ini segala macam kezaliman kita, ya. Begitu juga Allah jaga diri kita dan kaum muslimin dari berbagai macam perilaku dan perbuatan orang-orang yang zalim, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Mutiara Ayah. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya, mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 sampai ayat 155.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kita adalah poin beriman kepada Rasul. Disebutkan iman kepada para nabi dan rasul artinya meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul kepada setiap umat untuk menyeru mereka agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah hanya kepadanya. Ini poinnya, satu poin iman kepada apa? Rasul. Kemudian mereka dibekali mukjizat yang ke-11, yaitu suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya sebagai bukti kebenaran kenabian mereka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi dan rasul itu dengan membawa misi. Dan manusia diciptakan di dunia ini bukan untuk sia-sia. Makanya diutus para nabi dan rasul. Dan sudah banyak nabi-nabi dan rasul yang diutus. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam waffa iddatu al-anbiya, berapa para nabi dan rasul yang sudah diutus? Kata beliau, qala 100 alfin wa 24 alfan. 100.000 ditambah 4 ditambah 20, yaitu 124.000 nabi. Ar-rusulu min dzalika salasun wa mi'ah wa khamsah asyara. Dari 124.000 itu 315-nya adalah rasul. Minhum man qasasna 'alaik, di antara mereka ada yang Allah ceritakan kepada kalian. Wa minhum, dan di antara mereka yang tidak diceritakan kisah dan namanya. Bukan hanya kisahnya, namanya enggak tersebut. Tapi mereka adalah orang-orang yang mulia. Dan kebanyakan para nabi dan rasul itu, mereka diutus kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, terutama ba'da wafati Musa alaihi salam. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam ini banyak sekali. Inna arsalna rusulana tatra. Jadi berterus-terusan begitu. Diutus satu, meninggal satu, diutus lagi, diutus, bahkan satu masa kadang banyak. Jadi perjuangan para nabi dan rasul ini sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Kita imani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul dengan membawa misi untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misinya kalau di dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulam minhum yatsnu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memberikan tazkiyah, kemudian ada mengajarkan al-kitab wal hikmah, Al-Qur'an dan As-Sunnah atau ilmu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tazkiyah terbesar di dalam sepanjang pengutusan para nabi dan rasul adalah at-tauhid. Orang-orang yang sudah mengenal tauhid dengan benar itu akan apa namanya merubah kehidupannya yang sangat luar biasa sekali. Allah azza wa jalla yurabbil anbiya watba'ahum liyajtahidu awwalan ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah para nabi dan para pengikutnya untuk bersungguh-sungguh kepada diri mereka sendiri. Lil husuli 'alal iman bil ibadah wa tazkiyah wa nadhar wa tafakkur. Untuk mendapatkan iman dengan cara beribadah. Jadi kita ingin mendapatkan iman salah satunya dengan ibadah. Itu Allah akan tambahkan iman dengan tazkiyah, melepas segala bentuk kesyirikan, kekufuran, dosa-dosa dalam diri kita. Wa nadhar, ya, dengan melihat, merenungkan, ya, mentafakuri. Wa sabr wa tazkiyah, sabaran dan perjuangan, pengorbanan. Atazkiyah bikulli syai'in min ajli din, dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk meninggikan agama. Wal bazl wa tark min ajli i'la'i kalimatillah hatta yakmulal iman fi hayatihim, dan berjuang sehingga apa agama Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dan mulia, sehingga iman mereka pun juga apa sempurna. Setelah itu mereka akan mengajak kepada keluarga mereka, kemudian mengajak kepada masyarakat mereka. Tsumma yajtahiduna ala hifdzil iman bil bi'ah, kemudian mereka bersungguh-sungguh menjaga keimanan mereka dengan menjaga lingkungan. Nah, ini para hadirin sekalian, lingkungan ini ternyata sangat diperhatikan para nabi dan rasul. Ya, mereka berusaha membentuk bagaimana lingkungan mereka apa bisa menjadi benteng terhadap keimanan mereka. Maka jangan sia-siakan, jangan sepelekan lingkungan di mana kita tinggal. Ya, karena ini sangat berpengaruh sekali. Ya, ketika seorang berada atau hidup di lingkungan yang orang-orangnya itu taat kepada Allah, insya

wa ta'ala. Kalau di dalam Al-Quran ada istilah tadi Nabi dan Rasul, apa bedanya itu? Sebagian mengatakan sama saja ya, sebagian mengatakan beda. Bedanya para hadirin sekalian, ini yang lebih apa namanya tepat, wallahu ta'ala alam. Ar-Rasul huwa man awhallah ilaihi bisyar'in wa amarah bitablighi ila ma la ya'lamu au ya'lamuhu walakinahu khalafahu. Jadi Rasul itu adalah utusan Allah yang diberikan syariat baru. Kalau Nabi itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan syariat atau kitab, ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Kedua-duanya sama-sama diperintahkan untuk tabligh. Jadi Nabi dan Rasul sama-sama mereka diperintahkan untuk berdakwah. Hanya saja syariat yang dibawa Rasul ini adalah syariat yang memperbarui sebelumnya. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang Rasul, membawa ajaran-ajaran yang baru. Banyak ajaran baru yang diperbarui dari ajaran-ajaran umat terdahulu dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Dan di antara mereka para hadirin sekalian, di antara para nabi dan rasul yang banyak tadi, itu ada yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Yang kita kenal apa? Dengan nabi yang diberikan ulul azmi. Nabi-nabi yang mereka diuji ya, dengan ujian tersebut sehingga derajatnya lebih tinggi dibanding yang lain ya. Dari segi masalah tertentu, ujian tertentu. Kalau dari derajat kenabian, para ulama mengatakan sama. Tapi ada beberapa hal yang menjadikan mereka mulia. Ya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya nabi dari kalangan ulul azmi minar rusul, dari kalangan rasul. Yaitu mereka adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi atau rasul pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyina min ba'dih. Ya, dari surat An-Nisa ini, maka para ulama mengatakan bahwa rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Jadi sejak Nabi Adam ya, kemudian nabi keturunan Nabi Adam ini sekitar 10 kurun itu belum terjadi kesyirikan. Kalau kemaksiatan terjadi atau tidak? Terjadi. Ada kemaksiatan pembunuhan Habil dan Qabil, itu kemaksiatan. Dosa hasad dari Habil dan Qabil ini ya. Ya, kisahnya tentu sudah masyhur. Kemudian pembunuhan juga ada, tapi kesyirikan tidak. Baru ketika apa namanya Nabi Nuh alaihi salam itu terjadi kesyirikan dan akhirnya manusia mulai menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diawali dari ghulu fi salihin. Diawali dari apa? Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh di kalangan mereka. Yaghuth, Ya'uf, Nasra. Ya, disebutkan dalam surat Nuh itu. Itu orang-orang soleh di kalangan Nabi Nuh AS. Ketika mereka wafat, lalu dibuat patung-patung mereka. Lalu apa namanya, setelah berjalannya waktu, muncul khurafat-khurafat dari patung tersebut, pada akhirnya disembah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Nuh AS. Dan ini ternyata luar biasa para hadirin sekalian ya. Nabi Nuh AS dakwahnya itu sekitar 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Dalam sebuah keterangan usia beliau itu 1050 tahun. Jadi usianya apa? Panjang. Itu apa namanya 950 tahun itu dihabiskan untuk berdakwah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Kemudian terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Nabi Nuh alaihi salam. Berapa yang beriman kepada Nabi Nuh AS? Ribuankah? Tidak ya. Sebagian mengatakan itu hanya sekitar 80 orang selama sekian kurun itu. Jadi Nabi Nuh AS itu gak banyak pengikutnya ternyata. Gak seperti orang zaman sekarang mungkin ya, pengikutnya ribuan. Jadi hanya sekitar 80.

0: 80-an ya, mungkin 100-an orang ini yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kurun itu. Bukan berarti Nabi Nuh alaihissalam telah gagal, tidak ya. Nabi Nuh adalah nabi yang sukses dalam berdakwah ya. Karena hidayah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya, istri beliau ya, anak beliau itu apa? Tidak mau beriman. Ya sudah. Tidak ada paksaan. Istri dan anak beliau apa? Ternyata tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahduhu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya ya. Yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kita akan ambil dari kitab Al-Mu'tamad ya, fil fiqh Syafi'i. Di sini penulis menyebutkan bahwasanya manusia dimuliakan baik dalam sebagaimana dalam kondisi hidup dimuliakan, demikian juga setelah meninggal dunia. Oleh karenanya menguburkan mayat ya, hukumnya adalah fardu kifayah, harus dilakukan. Karena kalau mayat dibiarkan begitu saja, tidak dikubur, menimbulkan bau atau di makan oleh binatang buas, maka ini bentuk penghinaan terhadap mayat, akan muncul bau yang tidak enak. Oleh karenanya perlu untuk dikubur. Ada dua model, pertama minimal dan yang kedua sesuai dengan sunnah. Yang minimal artinya yang penting dikubur. Yang penting dikubur di mana mayat tersebut tidak dimakan, digalip oleh binatang buas, dan juga demikian juga agar bisa terhalang baunya yang tidak enak ya, yang keluar dari mayat tersebut. Ini yang paling minimal dan hendaknya menghadap kiblat. Dikubur menghadap kiblat, pokoknya dikubur selesai. Sah ya, dengan lubang yang cukup sehingga tidak keluar bau yang tidak enak dan juga tidak bisa digali oleh binatang buas. Tetapi kalau kita ingin mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, maka yang paling sempurna adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, hendaknya mayat dikuburkan di areal kuburan ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, kemudian para sahabatnya dikuburkan di areal kuburan. Dan itu sunahnya demikian. Kemudian faedah berikutnya, akan sering didoakan orang yang pergi ke kuburan akan mendoakan ahli kubur, maka yang paling afdal adalah dikuburkan di areal kuburan. Meskipun menurut penulis seandainya dikuburkan di rumah boleh, namun ini khilaful aula ya. Ini tidak kurang tepat ya. Kemudian beliau menyebutkan juga disunahkan atau dianjurkan, disukai untuk dikubur di kuburan yang terbaik. Ada perkuburan, ada banyak orang soleh dikuburkan di situ ya. Karena dalilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya, itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan Umar punya fikih, dia ingin dikuburkan dekat orang-orang yang soleh, sehingga dijadikan dia oleh para ulama, kalau bisa dikuburkan di areal orang-orang soleh itu lebih baik. Makanya orang suka dikuburkan di Baqi misalnya, di situ banyak orang apa? Orang soleh. Li'annahu aqrabu ila rahmah, kata mereka lebih dekat pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makruh mayat dikuburkan secara sendirian, karena di situ ada wahsyah, yaitu merasa keterasingan. Kemudian juga dianjurkan, disunahkan untuk dikumpulkan kerabat-kerabat di satu tempat. Dianjurkan demikian. Dalilnya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan suatu batu di situ, batu di kuburannya Utsman bin Maz'un. Buat apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lamu biha ala qabri akhi." Aku agar tahu di mana lokasi kuburannya Utsman bin Maz'un. Liadfana ilaihi man mata min ahli, agar aku menguburkan, ada keluarga aku yang meninggal akan dikuburkan dekat kuburan ini. Jadi dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya kalau bisa kerabat disaring dekat maka itu lebih lebih baik ya, karena tadi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diharamkan satu kuburan ya, dimasukkan kuburan mayat yang lain. Jadi hukum asal satu kuburan satu mayat. Hukum asal satu kuburan satu mayat, tidak boleh dua mayat. Meskipun satu jenis kelamin, apalagi beda jenis kelamin. Tidak boleh kecuali darurat. Pertama, kecuali darurat seperti yang terjadi pada perang Uhud. Pada perang Uhud, Nabi SAW menguburkan dua atau tiga orang dalam satu lubang. Karena para sahabat capek, letih, dan segera harus dikuburkan. Sementara mereka letih berperang seharian. Sehingga Rasulullah SAW suruh gali satu lubang besar untuk dua atau tiga orang. Dan Rasulullah SAW menyuruh untuk yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Kata Nabi SAW, ayyuhuma kana aktsar akhdhan al-Qur'an. Siapa di antara dua mayat ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Maka dia didahulukan untuk dikuburkan, baru kemudian disuruhkan dengan mayat yang berikutnya. Ini kalau darurat. Contoh seperti bencana alam, banyak yang meninggal, kubur satu-satu sulit ya. Maka dibuat lubang, dikuburkan lebih dari satu, dua, tiga, empat, terserah. Yang penting itu dalam kondisi darurat. Demikian juga kalau memang darurat, ternyata laki-laki harus dikuburkan dengan wanita, maka harus dibuat hajis, dibuat batasan ya. Karena sebagaimana kaidahnya, kita menghormati mayat ketika dia masih hidup, kita hormati, ketika meninggal juga kita hormati. Ya tidak pantas digabungkanlah laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya kalau darurat, maka dikasih pembatas, mungkin laki-laki dulu, kemudian dikasih pembatas, baru kemudian mayat, mayat mana. Tidak digabungkan begitu saja. Beda kalau laki-laki dengan laki-laki, boleh digabungkan. Tapi kalau laki dengan perempuan, maka dikasih pembatas, kemudian digabungkan. Ini kalau darurat. Kalau enggak darurat, maka dikuburkan satu-satu. Dikubur satu, enggak boleh digabung. Kecuali mayat yang pertama sudah hilang bekas-bekasnya. Sudah tinggal tulang-tulang, sudah enggak, tulangnya pun sudah jadi tanah. Ya, maka ini boleh ditumpuk. Ini boleh ditumpuk. Tapi kalau dibuka, masih utuh jasadnya, maka tidak boleh digabungkan hukum asal, kecuali darurat. Darurat lain cerita, ya. Darurat lain lain cerita. Ya. Tapi kalau sudah tidak kelihatan bekas-bekasnya, maka boleh ditumpuk, digali, tanam lagi. Dan ini yang kita tanyakan kepada yang berpengalaman, yang penjaga kubur, dia tahu, ini biasanya tanah seperti ini, berapa tahun akan, karena jenis tanah mempengaruhi kecepatan mayat tersebut hancur, ya. Sebagian tanah mungkin tanah tersebut, mayat tersebut lambat. Sebagian tanah cepat membuat mayat, cepat busuk kemudian bercampur dengan tanah. Maka ditanyakan kepada ahli khibrah, orang yang ahli yang mengurusi kuburan tersebut. Kalau sudah di sekian tahun biasanya sudah tidak ada, boleh ditumpuk. Boleh ditumpuk. Dan itu yang dilakukan di kuburan Baqi, ditumpuk ya. Kemudian orang kafir tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, sebagaimana orang muslim tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir. Ya. Kecuali kata para ulama, ada seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Nasraniyah atau Yahudiyah, kemudian wanita ini hamil, ada janinnya di dalam, kemudian janinnya juga mati misalnya. Maka ketika itu, boleh dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tetapi tidak dihadapkan kepada kiblat. Karena mengingat janinnya yang harus dikubur dalam apa? Di kuburan Islam. Seperti ini contoh, seorang laki muslim kan boleh menikah dengan Nasraniyah ya, dengan apa? Yahudiyah. Tapi antum enggak usah lah, yang muslimah masih banyak ya. Janda masih banyak, gadis juga masih banyak, enggak usah macam-macam ya. Ini misalnya yang namanya ada suatu kondisi membuat dia boleh nikah dengan, dia akhirnya menikah dengan Nasrani atau Yahudiyah, ternyata mengandung, janinnya sudah mungkin 4 bulan atau berapa bulan, ternyata meninggal. Dia meninggal, diperiksa janin juga meninggal. Mungkin detak jantungnya enggak ada atau bagaimana, maka dikuburkan, boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tetapi ini mayat perempuan wanita ini tidak dihadapkan ke arah kiblat. Sebenarnya mengatakan sebaiknya dikuburkan di pinggir-pinggiran, bukan di tengah. Tetapi sang janin punya hak untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kemudian juga jika seorang muslim sedang berjalan bersama teman-temannya di tengah lautan, kemudian dia meninggal tengah lautan, kemungkinan untuk sampai di pinggiran lama. Ini bisa membuat tubuhnya bau atau bikin penyakit dan macam-macam. Apa yang harus dia lakukan ya? Masih tunggu lama, ini sulit. Atau yang kedua, mungkin mereka ingin menyandar tapi sana ada musuh yang siap menyerang. Sehingga tidak mungkin dia kuburkan untuk meminggir ke pantai, enggak bisa. Maka yang dilakukan, bagaimana dilakukan adalah tetap dimandikan, kemudian disolatkan, kemudian dikafankan. Setelah dikafankan, kalau tentunya kalau memungkinkan, kemudian diletakkan dalam lautan tapi dikasih kayu. Kasih kayu sehingga mungkin dia nanti suatu saat terbawa ke pinggiran, mungkin ada yang menguburkannya. Kalau tidak ada apa ya, ya sudah, mau apa lagi. Kalau memang darurat ya, tapi kalau bisa diletakkan si kayu juga ya, diterapung, siapa tahu dia singgah di suatu tempat di areal pemukiman kaum muslimin, baru kemudian dikubur oleh mereka. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan hari ini dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini, kita akan menyimak kisah inspiratif tentang seorang sahabat mulia, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di mana ia adalah seorang pemuda yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Madinah. Kisah ini menunjukkan keteguhan iman, keberanian dan keikhlasan dalam menyebarkan agama Islam. Nah pendengar, kita mungkin masih ingat peristiwa Baiatul Aqabah pertama, di mana 12 orang dari Yasrib atau sekarang Madinah menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW dan berjanji untuk setia kepada Islam. Nah, setelah baiat ini, Islam mulai tersebar di Madinah. Namun, pemahaman tentang agama ini masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kaum muslimin di Yasrib memohon kepada Rasulullah SAW untuk mengirimkan seseorang yang bisa mengajarkan Al-Quran dan memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Lalu Rasulullah SAW pun kemudian memilih salah seorang sahabat yang sangat beliau percayai, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab adalah seorang pemuda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan berbicara yang baik. Ia merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi utusan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah di Yasrib. Nah pendengar, sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Dia hidup dalam kemewahan dan dikenang sebagai pemuda yang tampan, berpenampilan menarik, dan selalu berpakaian dengan rapi. Namun, ketika ia mendengar tentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Mus'ab tertarik dan akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Nah, setelah masuk Islam, kehidupan Mus'ab berubah drastis. Ia meninggalkan kemewahan dan kenyamanan hidup demi mengikuti ajaran Islam. Dia menjadi seorang pemuda yang gigih dan siap berkorban demi agama. Ketulusan Mus'ab dalam berjuang di jalan Allah inilah yang membuat Rasulullah SAW memilihnya untuk tugas penting ini, yaitu berdakwah di Madinah. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tiba di Madinah, ia langsung memulai dakwahnya dengan penuh semangat. Ia tinggal bersama As'ad bin Zurarah, salah satu tokoh dari suku Khazraj yang sudah lebih dulu masuk Islam. Bersama As'ad, Mus'ab mengajak penduduk Madinah untuk mengenal Islam, membacakan Al-Quran kepada mereka, dan memahamkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mus'ab dikenal sebagai seorang da'i yang lembut, penuh kesabaran, dan bijaksana dalam dakwahnya. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk menerima Islam, tetapi berdakwah dengan memberikan pemahaman yang mendalam, menyentuh hati, dan mengajak dengan penuh kasih sayang. Dakwah yang dilakukan Mus'ab di Madinah ini membawa perubahan besar bagi masyarakat di sana. Nah pendengar, di antara peristiwa penting dalam dakwah Mus'ab radhiyallahu anhu di Madinah adalah ketika beliau bertemu dengan dua tokoh besar dari suku Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair. Pada awalnya, kedua tokoh ini menentang kehadiran Mus'ab dan As'ad yang dianggap menyebarkan ajaran baru di Madinah. Usaid bahkan datang menemui Mus'ab dengan membawa tombak berniat untuk mengusirnya. Namun, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tetap tenang dan dengan bijaksana menawarkan kepada Usaid untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Mus'ab berkata kepadanya, "Bagaimana jika engkau duduk sebentar dan mendengarkan perkataanku? Jika engkau menyukainya, maka terimalah. Namun, jika tidak, kami tidak akan memaksa." Usaid pun setuju untuk mendengarkan. Nah pendengar, ketika Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan tentang Islam, hati Usaid langsung tersentuh. Ia merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Mus'ab adalah kebenaran yang selama ini dia cari. Usaid pun memeluk Islam di hadapan Mus'ab. Setelah itu, Usaid mengajak sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, untuk mendengarkan dakwah Mus'ab. Sa'ad yang awalnya ragu pun merasakan ketenangan dalam ajaran Islam dan akhirnya dia juga masuk Islam. Nah pendengar, keislaman Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair radhiyallahu anhuma membawa pengaruh besar bagi suku Aus. Banyak dari anggota suku mereka yang kemudian mengikuti jejak Sa'ad dan Usaid untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan cara ini, dakwah Islam semakin kuat di Madinah. Nah, pendengar, dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa hasil yang luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam. Mus'ab berhasil mengajak berbagai kalangan masyarakat untuk menerima Islam dari kaum pemuda, orang dewasa, hingga para pemimpin suku. Dan pada tahun berikutnya, ketika musim haji tiba, kaum muslimin di Madinah yang semakin banyak ini mengutus sekelompok perwakilan untuk kembali ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka menyatakan keimanan mereka dan berbaiat dalam perjanjian yang dikenal sebagai Baiat Aqabah kedua, di mana kaum muslimin di Madinah berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW dan kaum muslimin jika mereka hijrah ke Madinah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini kita belajar tentang bagaimana ketulusan dan keberanian dalam menyebarkan ajaran Islam. Mus'ab rela meninggalkan kehidupan mewahnya di Mekah dan berjuang dengan penuh kesungguhan demi menegakkan agama Allah. Ia menjadi teladan bagi kita semua dalam hal pengorbanan, kesabaran, dan kelembutan dalam berdakwah. Mus'ab mengajarkan kepada kita bahwa dakwah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang ini akan mampu menyentuh hati banyak orang. Ia menunjukkan bahwa dakwah bukanlah sekedar menyampaikan ajaran Islam saja, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan dengan akhlak yang baik dan pendekatan yang bijaksana. Nah pendengar, demikianlah kisah tentang pengiriman Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berdakwah di Madinah. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita untuk bisa meneladani ketulusan dan kesungguhannya dalam menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam di masyarakat kita. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan dan keikhlasan kepada kita untuk selalu berada di jalannya dan menyebarkan cahaya Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Semoga kisah ini membawa manfaat dan semangat dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis.
2: Keutamaan bersuci, berzikir, salat, sedekah dan membaca Al-Qur'an. An Abi Malikin Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an, aw tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alayka, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah, pahalanya akan memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Dan sedekah merupakan bukti keimanan. Kesabaran merupakan sinar. Dan Al-Quran itu membela atau menuntutmu. Setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya. Maka sebagian mereka ada yang membebaskannya dari siksa Allah, dan sebagian lain ada yang menjerumuskannya dalam siksa Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah Islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya dan umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau. Pendengar rahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik sekaligus penuh dengan pelajaran, yaitu tentang awal mula munculnya ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Kisah ini membawa kita kepada salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya menggoncang dunia Islam pada masa itu, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam perjalanan peradaban manusia. Pendengar yang setia, kisah ekspansi Mongol dimulai dari dataran tinggi Asia Tengah sebuah wilayah yang keras dan tandus. Disinilah lahir sebuah bangsa yang kelak mengubah wajah dunia, yaitu bangsa Mongol. Mereka dikenal sebagai penunggang kuda yang tangguh, ahli dalam seni perang, dan memiliki semangat ekspansi yang luar biasa. Pada awal abad ke-13, seorang pemimpin besar muncul di tengah mereka. Dia adalah Genghis Khan. Genghis Khan atau Temujin adalah seorang pemimpin yang berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya terpecah-pecah. Dengan kecerdasan militernya yang luar biasa, ia menciptakan sebuah kekuatan militer yang disiplin dan efisien. Pasukan Mongol dikenal karena kecepatan mereka, strategi yang brilian, dan keberanian yang tak tertandingi. Mereka tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menciptakan ketakutan yang mendalam di kalangan musuh-musuh mereka. Pendengar dirahmati Allah, pada masa dinasti Abbasiyah, dunia Islam telah mencapai puncak kejayaannya, tetapi juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Konflik internal, perpecahan wilayah, dan ancaman dari kekuatan eksternal membuat Abbasiyah rentan terhadap serangan. Dalam kondisi inilah, ekspansi Mongol mulai merambah dunia Islam. Ekspansi Mongol di wilayah Islam dimulai dengan penaklukan Transoksiana dan Persia pada awal abad ke-13. Wilayah ini merupakan bagian penting dari dunia Islam yang dikenal karena kemakmurannya dan posisinya yang strategis. Genghis Khan memulai ekspansi ini dengan serangan brutal ke kota-kota besar seperti Bukhara, Samarkand, dan Nishapur. Kota-kota ini yang sebelumnya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam hancur dalam waktu singkat. Bangsa Mongol menggunakan strategi perang yang mengerikan, termasuk taktik pengepungan, pembantaian massal, dan penghancuran total infrastruktur kota. Mereka tak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dipulihkan. Pendengar yang budiman, setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227, Kekaisaran Mongol terbagi menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh anak-anak dan cucunya. Namun semangat ekspansi mereka tetaplah hidup. Pada pertengahan abad ke-13, Hulagu Khan, salah satu cucu Genghis Khan, berhasil untuk memimpin pasukan ekspansi Mongol ke wilayah barat, terutama dunia Islam. Hulagu Khan membawa pasukan besar yang dikenal karena kekejamannya. Target utama mereka adalah Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Baghdad pada masa itu bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kejayaan Islam. Kota ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan yang luar biasa. Namun kelemahan internal Abbasiyah membuat Baghdad rentan terhadap serangan. Khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Mu'tasim, dikenal sebagai pemimpin yang lemah dan tak mampu menggalang kekuatan untuk menghadapi ancaman Mongol. Ketika pasukan Mongol mendekati Baghdad, tak ada persatuan di antara pemimpin-pemimpin Muslim untuk menghadapi ancaman ini. Pendengar rahmati Allah, serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 adalah salah satu momen paling tragis dalam sejarah Islam. Pasukan Mongol mengepung kota selama beberapa minggu, memutuskan pasokan makanan dan air, menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi penduduknya. Ketika mereka akhirnya memasuki kota, kehancuran yang terjadi tak terbayangkan. Baghdad yang selama berabad-abad menjadi pusat peradaban Islam dihancurkan dalam waktu singkat. Ribuan manuskrip berharga dari perpustakaan Baitul Hikmah dibakar atau dibuang ke Sungai Tigris, menghilangkan warisan intelektual Islam yang tak ternilai. Ribuan penduduk Baghdad dibunuh, termasuk ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Khalifah Al-Musta'sim sendiri dieksekusi dan mengakhiri era Abbasiyah secara tragis. Namun, kisah ini bukan hanya tentang kehancuran. Ada pelajaran besar yang dapat kita ambil dari awal mula ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Salah satunya adalah pentingnya persatuan di tengah umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Ketika umat Islam bersatu, mereka mampu menghadapi tantangan apapun, seperti yang terjadi pada masa-masa awal Islam. Namun ketika perpecahan dan konflik internal menguasai, musuh dari luar dapat dengan mudah menghancurkan apa yang telah dibangun. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah pentingnya memiliki kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Pemimpin yang tidak hanya mementingkan kekuasaannya sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan umat secara keseluruhan. Sejarah Abbasiyah mengajarkan kita bahwa kelemahan kepemimpinan dapat membawa kehancuran, tidak hanya bagi pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendengar yang dirahmati Allah, meskipun serangan Mongol meninggalkan luka yang mendalam, umat Islam mampu bangkit kembali. Wilayah-wilayah Islam yang ditaklukkan oleh Mongol kemudian mengalami proses Islamisasi, di mana banyak pemimpin Mongol akhirnya memeluk Islam. Dan ini adalah bukti bahwa meskipun umat Islam menghadapi tantangan yang besar, cahaya Islam tak pernah padam. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada kekuasaan politik, tetapi juga pada keimanan, ilmu pengetahuan, dan semangat untuk terus bangkit meskipun menghadapi tantangan yang besar. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan ini dan membangun masa depan yang lebih baik. Pendengar yang setia, demikianlah kisah tentang awal mula munculnya ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan, senantiasa memperkuat iman, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman. Kita akhiri program kali ini dengan doa, semoga Allah memberikan kita hikmah untuk belajar dari sejarah dan kekuatan untuk menjaga kejayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, syahwat, dan syubhat. Kebenaran semakin tersamarkan dengan maraknya kebatilan. Seseorang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariatnya semakin terasing dan terpinggirkan. Banyak aturan yang telah ditetapkan syariat dilanggar. Salah satu contohnya adalah aturan mengenakan jilbab bagi muslimah. Di zaman sekarang ini, wanita lebih eksis dalam berpenampilan. Gaya hidup wanita modern sering dipertontonkan di jalan-jalan, di pasar, di mal, di tempat rekreasi, dan di mana saja wanita itu bisa mengambil perannya. Tidak salah jika wanita itu memiliki kegiatan, baik mereka yang bekerja, belajar, belanja, atau yang hanya di rumah saja. Yang salah adalah gaya hidup yang mereka adopsi, sehingga tak jarang kita lihat banyak kaum muslimah yang tanpa rasa malu mengumbar auratnya, menampakkan rambutnya, dan menanggalkan jilbabnya. Bersolek atau berhias seperti orang jahiliyah terdahulu. Inilah potret kehidupan muslimah di zaman penuh fitnah, syahwat, dan syubhat. Jika kita lihat rambu-rambu syariat Islam yang telah ditetapkan terhadap wanita, jelas Allah memberikan aturan yang khusus terhadap wanita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنْ عَلَى جُيُوبِهِنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kehormatannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan auratnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan untuk tidak menyerupai gaya hidup orang kafir, baik dalam berpakaian, berinteraksi, atau dalam segala hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai cara hidup suatu kaum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Pendengar yang budiman, seorang muslimah dilarang bertabaruj atau berhias diri untuk dipertontonkan. Arti dari tabaruj adalah menampakkan keindahan atau kecantikan tubuh maupun pakaian. Bersolek secara berlebihan kemudian ditunjukkan di luar rumah. Bisa juga diartikan wanita yang menunjukkan perhiasan dan kecantikannya untuk menarik perhatian kaum lelaki yang haram baginya. Bertabaruj adalah perbuatan kaum wanita jahiliyah. Karenanya sangat tidak dimengerti. Wanita yang mengatakan berhias dan bersolek dengan bebas adalah gaya hidup modern dan berkemajuan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, melarang kaum muslimah untuk tidak bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian, wahai muslimah, tetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabaruj dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Jelas di ayat ini, wajibnya wanita untuk menetap di rumahnya dan tidak keluar kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Selain itu, ayat ini menjelaskan tentang haramnya bertabaruj dan berhias seperti orang-orang jahiliyah. Berhias untuk dipertontonkan kepada laki-laki lain selain suaminya. Tingkah laku wanita zaman jahiliyah adalah mereka keluar rumahnya berhias dengan sangat mencolok dan memakai wewangian, berjalan dan mempertontonkan keindahannya sehingga menggoda laki-laki yang tidak halal baginya. Maka terjadilah kerusakan dan perbuatan keji. Pendengar yang berbahagia, jika kita renungkan ayat-ayat tadi, jelas sekali wanita-wanita yang mengatakan dirinya wanita modern adalah sama dengan wanita zaman jahiliyah terdahulu. Mereka keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan keindahannya kepada khalayak ramai sehingga mengundang bahaya fitnah bagi lelaki yang melihatnya. Dalam hal ini ada ancaman yang sangat mengerikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang bertabarruj. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arohuma." Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Qaumun ma'ahum suyatun ka'adna bil baqar yadribuna bihan nas. Yakni sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti manusia. Wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhun ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Dan wanita yang membuka auratnya, berpakaian tipis, merangsang, berlenggak-lenggok, dan berlagak, kepalanya digulung seperti punuk unta. Mereka tidak akan dapat masuk ke surga dan mencium baunya, sedangkan aroma surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka yang bertabaruj tidak akan mencium aroma surga. Mencium aromanya saja tidak, apalagi masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kaum muslimah dari hal tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian pembahasan tentang tabaruj. Semoga dengan pembahasan ini kita menjadi ingat dan dapat menjauhi sikap tabaruj yang sangat berbahaya ini. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, setelah kita membahas tentang makna dan ancaman bagi peminum khamr, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukuman bagi peminum khamr serta pengaruhnya untuk kesehatan. Islam tidak hanya mengharamkan zat khamr, akan tetapi juga telah menentukan hukuman peminumnya. Ini menunjukkan bahwa minum khamr termasuk dosa besar. Apa balasan bagi peminum khamr? Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup dan hukum larangan minum khamr sudah ditetapkan, ada seorang muslim yang sedang lemah imannya sehingga minum khamr dan mabuk karenanya. Maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Rasulullah SAW mencambuk dalam masalah minum khamr sebanyak 40 kali dan Abu Bakar 40 kali. Kemudian Umar bin Khattab menyempurnakan menjadi 80 cambukan. Semua itu adalah sunnah. Pendengar, Anda pasti tidak ragu dan bimbang akan pengharaman khamr karena mengandung bahaya dahsyat dan mengerikan. Bahkan dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan sesama muslim. Khamr juga menghalangi pelakunya dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 91, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdha'a fil khamri wal maisiri, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anish shalah, fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Rasulullah SAW menjadikan khamr sebagai ibu dari induk bagi setiap keburukan dan kehinaan. Jika Anda melihat orang yang sedang mabuk, dia akan melakukan tingkah laku yang membahayakan dirinya sendiri, bahkan bisa membahayakan masyarakat di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, khamr adalah ibu dari berbagai keburukan. Dan tahukah Anda bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah tentu ada akibat yang ditimbulkannya? Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Sangat disayangkan, selama ini dampak negatif dari konsumsi alkohol yang paling banyak diketahui orang adalah mabuk semata. Dan itu pun dapat hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata efek negatif itu tidak berhenti sampai situ saja. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut adalah di antara bahaya minuman keras bagi kesehatan. Pertama, disfungsi seksual dan ejakulasi dini. Ada fakta ilmiah yang sangat penting dan wajib diketahui oleh semua orang. Biasanya peminum khamr akan mengalami disfungsi seksual dan ejakulasi dini. Penyebabnya adalah reaksi keras pada pusat-pusat syaraf tertinggi dan terendah dalam tubuh. Kedua, merusak fungsi lambung. Ingat, ada beberapa orang menganggap khamr dapat merangsang pencernaan atau menambah nafsu makan dan menambah darah. Padahal alkohol dalam khamr melemahkan aktivitas sel-sel syaraf, sehingga sel syaraf tidak bisa beraktivitas sama sekali. Khamr tidak merangsang pencernaan seperti yang disangka oleh banyak orang. Dalam buku-buku kedokteran ditegaskan bahwa alkohol tidak menyebabkan keluarnya getah lambung yang dinamis dan efektif, tapi justru membantu mengeluarkan jumlah asam yang lebih banyak, menghalangi cairan yang dikeluarkan lambung, dan menyebabkan kelemahan pada kelenjar-kelenjar lambung. Khamr juga membekukan lambung dan pepsin dalam getah lambung. Bahaya yang ketiga, berpengaruh negatif pada keturunan. Tahukah Anda bahwa miras, minuman keras, mempengaruhi produksi sperma seorang pria? Miras dapat merusak protoplasma sel-sel reproduksi, sementara kromosom-kromosomnya mengandung bibit-bibit kelainan dari induk dan berpengaruh kepada keturunannya, baik terkait tubuh maupun jiwa. Dan ketika sperma seorang pria sampai pada sel telur wanita, ia akan menularinya sehingga bakal janin pun tumbuh dengan membawa benih kelemahan saraf, cacat fisik, dan kerusakan akhlak. Sel telur juga dapat mengalami keadaan yang sama jika wanita tersebut peminum minuman keras. Lebih jelasnya, jika janin selamat dari kematian saat di dalam kandungan, maka ketika lahir, ia akan terancam oleh bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh minuman keras. Anak yang lahir akan menderita lemah saraf yang kronis yang bisa mengantarkannya kepada kematian dalam waktu cepat. Atau dia akan menderita kelemahan saraf yang tidak menyebabkan kematiannya, namun membuatnya menderita kejang saraf dan temperamental. Dan anak itu akan memiliki tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Tidak menutup kemungkinan penyakit saraf tersebut akan membuat penderitanya menjadi idiot. Dalam buku Menguak Rahasia Ilmu Kedokteran dalam Al-Quran oleh Dr. Muhammad Wasfi, menyebutkan bahwa miras berpengaruh terhadap lemahnya keturunan. Selain itu, berdasarkan sensus yang pernah diadakan di Swiss tahun 1900, ternyata kita dapati 9.000 orang idiot telah dikandung oleh ibu-ibu mereka pada dua musim miras, yaitu musim karnaval dan musim anggur. Statistik tersebut juga menyebutkan bahwa banyak ibu yang mengandung bayi yang idiot di musim panen anggur di negara-negara penghasilnya. Padahal hampir tidak ada anak idiot yang dikandung di luar musim tersebut. Yang lebih mengagetkan, statistik itu juga mencatat jumlah kehamilan yang lebih sedikit pada dua musim tersebut. Kebanyakan anak dari pecandu miras menderita cacat fisik akibat pengaruh racun zat berbahaya dari miras. Di samping itu, mereka juga mewarisi perilaku ganjil yang biasa dimiliki para pecandu miras. Lalu, bahaya yang ditimbulkan yang keempat, yaitu kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan hati. Semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang dikonsumsi, semakin besar pula resiko terjangkit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Demikianlah pendengar yang berbahagia, pembahasan tentang dosa besar meminum khamr, dan semoga anak keturunan kita dijauhkan dari dosa besar meminum khamr. Amin. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
9: Mengingat kematian, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang sering ingat dekatnya kematian, maka dia tidak akan sering gembira yang berlebihan dan akan berkurang iri dengkinya kepada orang lain. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya, halaman 1, jilid 220. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, pertama, kesadaran bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan, dan setiap orang tidak tahu kapan dan di mana ia akan mati. Sehingga ini menjadi motivasi buat kita, agar kita mengisi setiap waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ada manfaat penting dari mengingat kematian yang dinasihatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, yaitu agar kita tidak mudah gembira berlebihan ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat dunia. Karena kita harus menyadari bahwa nikmat dunia itu hanyalah sementara. Lalu, agar kita tidak rakus dalam memburu harta dunia, sehingga dengan hal itu kita tidak punya iri dengki dengan orang yang mendapatkan kelebihan duniawi. Hal ini dikarenakan ketika melihat ada orang yang mendapatkan kelebihan dari sisi dunia, hatinya akan berkata, itu semua tidak akan dibawa mati. Wallahu a'lam.
10: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Anda sedang menyimak rubrik biografi salaf, membahas kisah hidup seorang ulama salafus saleh dari generasi tabi'in yang luar biasa, generasi terbaik umat Islam. Adalah Umair bin Hani rahimahullah, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Sosok yang dikenal karena ketakwaannya, keilmuan yang mendalam, dan peran pentingnya dalam sejarah Islam. Ia memiliki reputasi sebagai seorang imam yang dihormati dan seorang periwayat hadis yang terpercaya. Kehidupannya dipenuhi dengan perjuangan menegakkan kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan penguasa zalim. Kali ini kita akan ulas kehidupan Umair bin Hani rahimahullah, perjalanan keilmuannya, kontribusi dalam agama Islam, hingga akhir hayatnya. Umair bin Hani, yang memiliki nama lengkap Umair bin Hani Al-Absi Ad-Daroni, dikenal dengan nama kunyah Abu Al-Walid. Ia berasal dari kabilah Absi, sebuah suku Arab yang terkenal akan keberanian dan kebijaksanaan anggotanya. Ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang memengaruhi dirinya untuk mencintai ilmu dan mengabdikan hidupnya kepada agama. Sejak muda, Umair bin Hani telah menunjukkan minat besar dalam mendalami ilmu agama. Ia menghabiskan waktu untuk belajar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tokoh-tokoh besar tabi'in lainnya. Kegigihannya dalam mencari ilmu menjadikannya salah satu ulama yang dihormati di zamannya. Umair bin Hani beruntung dapat bertemu langsung dengan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara gurunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hal ini menunjukkan kedekatannya dengan generasi pertama umat Islam yang langsung menerima ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan Umair bin Hani adalah dari Muawiyah yang kemudian tercatat dalam kitab As-Sahihain, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hal ini membuktikan keandalannya sebagai seorang periwayat hadis. Selain itu, banyak ulama besar setelahnya yang meriwayatkan hadis darinya, seperti Az-Zuhri, Qatadah, dan Al-Auza'i. Umair bin Hani dikenal sebagai seorang pribadi yang sangat tekun beribadah dan berzikir. Seorang muridnya, yakni Ibnu Jabir, mengisahkan bahwa Umair bin Hani memiliki kebiasaan bertasbih hingga 100.000 kali dalam sehari. Ketika ditanya, ia menjawab bahwa ia melakukan hal tersebut untuk menjaga semangatnya dalam kebenaran. Ia juga dikenal sebagai seorang yang tawaduk dan menjauhi perbuatan zalim. Dalam satu riwayat, Umair bin Hani pernah menjadi wakil Al-Hajjaj bin Yusuf di kota Kufah, tetapi ia memilih meninggalkan posisinya karena tidak ingin terlibat dalam kezaliman Al-Hajjaj. Bahkan Umair bin Hani menegaskan bahwa ia tidak akan melaksanakan perintah untuk membunuh siapapun meskipun diperintahkan langsung oleh Al-Hajjaj. Umair bin Hani pernah menjabat sebagai pengelola pajak di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang dikenal karena keadilannya. Tugas ini dijalankan Umair bin Hani dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mencerminkan integritasnya dalam mengelola amanah. Namun, ia juga dikenal sebagai sosok yang pemberani menentang penguasa zalim. Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf memintanya melakukan tindakan yang melampaui batas, Umair bin Hani memilih untuk tidak mengikuti perintah tersebut. Banyak ulama memberikan penilaian positif terhadap Umair bin Hani. Di antaranya Al-Ijli. Ia menyebut Umair bin Hani sebagai seorang tabi'in yang terpercaya. Sementara Al-Fasawi menilai bahwa Umair bin Hani adalah seorang pribadi yang tidak bermasalah.

0: Ayat menyebutkan bahwa ia dibunuh dengan kejam dan kepalanya dibawa ke Marwan bin Muhammad sebagai bukti. Meskipun akhir hidupnya tragis, Umair bin Hani rahimahullah meninggalkan warisan yang berharga bagi umat Islam. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian penting dalam khazanah keilmuan Islam. Keteladanan dalam ibadah dan sikap tegasnya terhadap kezaliman juga menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah kehidupan Umair bin Hani rahimahullah. Di antaranya yang pertama tentang keteguhan dalam beribadah. Umair bin Hani menunjukkan dedikasi luar biasa dalam hal ibadah, seperti berzikir hingga 100.000 kali dalam sehari. Ini mengajarkan pentingnya konsistensi dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pelajaran yang kedua tentang keberanian menentang kezaliman. Umair bin Hani meninggalkan jabatan penting di bawah kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf karena menolak berpartisipasi dalam tindakan zalim. Ini menunjukkan bahwa seorang Muslim harus berani menegakkan kebenaran meski menghadapi resiko. Selanjutnya pelajaran ketiga tentang amanah dan integritas. Ketika diberi amanah sebagai pengelola pajak di masa Umar bin Abdul Aziz, ia menjalankan tugasnya dengan adil. Hal ini mengingatkan kita untuk menjaga kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya pelajaran keempat tentang menjaga keilmuan. Sebagai seorang periwayat hadis, Umair bin Hani menjaga kredibilitas dan kejujuran dalam menyampaikan ilmu. Hal ini menjadi teladan bagi generasi penerus dalam menyebarkan kebenaran. Kemudian yang kelima, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Umair bin Hani, yaitu tentang ketegasan dalam prinsip. Umair bin Hani tidak ragu meninggalkan penguasa zalim dan menolak perintah yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menekankan pentingnya memegang teguh prinsip agama di tengah tekanan duniawi. Terakhir, pelajaran keenam tentang warisan ilmu. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Hal ini mengajarkan kita bahwa kontribusi melalui ilmu adalah investasi abadi bagi umat Islam. Umair bin Hani rahimahullah adalah salah satu ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran ilmu dan penegakan nilai-nilai Islam. Kehidupannya yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan mencerminkan komitmennya terhadap agama. Ia adalah sosok yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki keberanian untuk menentang ketidakadilan. Demikian biografi singkat seorang ulama salafus saleh dari generasi tabi'in, Umair bin Hani rahimahullah. Semoga kita dapat meneladaninya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pendengar di mana saja Anda berada, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mengambil kisah Luqman. Luqman di dalam Al-Qur'an bahkan dia diabadikan sebagai sebuah nama surat, yaitu surat Luqman. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan Luqman itu hikmah. Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikaruniakan berupa keutamaan yang dikhususkan kepadanya. Dan juga tidak ada seorang pun di masanya yang mendapatkan karunia serupa dengan Luqmanul Hakim. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur, niscaya syukur itu bermanfaat untuk dirinya. "Wa man kafara," dan siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu tidak bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi syukur itu bermanfaat untuk kita sendiri.
3: dan Allah

0: Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya kepada syukur kita. Tetapi ini adalah realisasi dari pelaksanaan perintah ataupun ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Siapa yang tidak bersyukur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah kaya dan sudah terpuji. Jadi bersyukur ini adalah untuk kita. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Baik, kita kembali lagi. Kita baca ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-13. Nah, di sini mulailah ya kita akan melihat episode ataupun nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-13, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran, memberikan nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah adalah suatu kezaliman yang sangat besar." Setelah tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebutan yang baik, memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim, Allah pun memberitahukan kepada kita tentang nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu belahan jiwa yang paling ia sayangi. Ya, karena sayang, maka dia berikan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat utama, ya, bahkan paling utama, yaitu nasihat. Dan tentu saja, seorang ayah, seorang ibu, tentu menginginkan kebaikan bagi anaknya. Tidak ada satupun, ya, saya pikir seorang ayah, seorang ibu yang menghendaki keburukan bagi anaknya. Cuma ini yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tahu apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa tauhid, berupa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu apa yang buruk bagi manusia yaitu berupa kesyirikan, kemaksiatan, maka dia pun nasihatkan dengan itu, yaitu janganlah engkau berbuat syirik. Karena berbuat syirik ini adalah suatu kedzaliman yang sangat besar. Ini perbuatan syirik, perbuatan yang sangat menakutkan. Apabila pelakunya melakukan sebuah perbuatan syirik, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum taubat, maka dia haram untuk mendapatkan pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu dosa yang tidak mungkin terampuni ketika pelakunya mati sebelum bertaubat. Suatu dosa yang akan menghapus kebaikan-kebaikan di dunia yang setelah dia kumpulkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi mereka yang dikehendaki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman, "La in asyrakta la yahbathanna amaluka." Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan benar-benar hapus amalan-amalan. Hapuslah salat-salat kita. Hapuslah haji-haji kita. Sedekah-sedekah kita tidak memberikan manfaat jika kita berbuat syirik kemudian tidak menyesali, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syirik tersebut. Dan di akhirat kelak, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan abadi, kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam penderitaan-penderitaan yang menyayat hati. Dibakar hidup-hidup, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dibakar dalam terus-menerus. Allah katakan, "Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu munnar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan haram baginya masuk surga, dan tempatnya adalah neraka. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, bayangkan itulah perbuatan syirik, maka inilah sebagai seorang yang penuh bijaksana, penuh hikmah, Luqman menasihati keluarganya yang terdekat, yang paling dia sayangi, anaknya untuk tidak berbuat syirik. Dan ini ada teladan bagi kita semua. Kalau kita memang sayang terhadap anak-anak kita, sayang terhadap mereka, buah hati kita, maka jangan merasa bosan untuk mengingatkan dia untuk memegang panji tauhid, ya, dan menenggelamkan kesyirikan. Ya, dan juga menghapus kesyirikan dan mengenal kesyirikan kemudian untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Karena itulah salah satu kunci keselamatan yang paling penting. Sungguh disayangkan kalau misalnya kita sibuk untuk sesuatu yang kita anggap terbaik, kursus matematika, kursus ini, kursus bahasa Inggris, kursus apa, tetapi tidak pernah menasehati untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Dan kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Karena dia telah menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada bukan tempatnya. Yaitu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nasihat yang lain yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim di ayat yang ke-14 di sini adalah nasihat untuk berbuat baik kepada ibu. Ya. Jadi katakan wasainal insan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sungguh ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya akulah tempat kembali. Ya. Jadi setelah tadi beribadah, wasiat untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan dari perbuatan syirik, ya, Luqmanul Hakim pun, ya, mengingatkan dan mewasiatkan kepada anaknya untuk berbuat atau untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan memang beginilah, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat yang lainnya juga memerintahkan untuk bertauhid, kemudian setelah itu digandengkan dengan bakti kepada orang tua. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua ini sampai-sampai setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk ditauhidkan, kemudian yang kedua diikuti dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan di sini disebutkan lebih rinci lagi, yaitu tentang kedudukan ibu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayya. Jadi ibu, ya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Ibunya melemah dan semakin lemah. Atau lemah yang semakin bertambah dan berlipat ganda. Karena kondisi kehamilan yang bertambah semakin besar, maka bertambah pula berat dan semakin melemahkan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati? Qala ummuka. Wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan bakti yang paling utama? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ibumu. Kemudian yang kedua, ibumu. Ya. Kemudian yang ketiga, barulah. Thumma abuka. Kemudian baru bapakmu. Ya, ini menunjukkan kedudukan ibu yang sangat, sangat tinggi di dalam Islam. Nah, kemudian di dalam kelanjutan yang lainnya, di dalam ayat yang ke-14, di sini dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi al fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu menaati keduanya. Dan pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, kepada akulah tempat kalian kembali. Lalu aku beritahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi setelah tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat bakti kepada orang tua, tapi juga ada kaidahnya, ada batasannya. Yaitu apa? Bahwa ketaatan, bakti kita kepada orang tua, nah, ini ada batasannya, yaitu ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mutlak, harus dalam segala kondisi. Tetapi kepada orang tua ada batasannya, yaitu selama perintah itu adalah berjalan di atas aturan syar'i, aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar, ya, maka jangan ditaati. Jangan ditaati. Tetapi ketika kita tidak mau mentaatinya, tetapi dengan cara yang baik. Mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang sosok pemimpin sekaligus pahlawan besar dalam Islam yang bernama Alp Arslan. Alp Arslan adalah nama julukannya dalam bahasa Turki yang berarti berhati singa. Dia adalah sosok yang membawa dinasti Saljuk ke puncak kejayaan dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda kaum muslimin. Nah pendengar, Sultan Alp Arslan memiliki nama lengkap Abu Syuja Muhammad bin Dawud Ja'fari Baik bin Mikhail bin Saljuk At-Turki. Dia lahir pada tahun 425 Hijriah atau 1029 Masehi di Khurasan. Ia adalah keponakan Tugril Beg, pendiri dinasti Saljuk, dan tumbuh di tengah keluarga yang dikenal dengan semangat jihad dan kecintaan terhadap Islam. Sejak usia muda, Alp Arslan sudah menunjukkan bakat kepemimpinan. Ayahnya, Çağrı Beg, memastikan bahwa Alp Arslan mendapatkan pendidikan yang baik, baik dalam ilmu agama maupun seni perang. Dia mengawali karirnya sebagai pemimpin pasukan pada masa pemerintahan Sultan Tugrul Beg. Selanjutnya dia menjadi gubernur Khurasan, menggantikan ayahnya pada tahun 1059. Ketika Tugril Beg wafat pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan diangkat menjadi Sultan Dinasti Saljuk. Dia mewarisi kerajaan yang luas, meliputi Persia, Khurasan, dan bagian besar Asia Tengah. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Alp Arslan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu langkah pertamanya sebagai sultan adalah memperkuat pemerintahan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Alp Arslan juga dikelilingi oleh penasehat yang cerdas, termasuk wazir yang terkenal, yaitu Nizam al-Muluk. Dengan bimbingan Nizam al-Muluk, Alp Arslan mendirikan madrasah-madrasah besar, seperti Nizamiyah, yang menjadi pusat pembelajaran dan melahirkan banyak ulama besar. Nah pendengar, salah satu pencapaian terbesar Alp Arslan adalah kemenangan spektakuler di pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanus IV mencoba merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Saljuk. Romanus IV memimpin pasukan besar berjumlah lebih dari 100.000 tentara, jauh lebih banyak daripada pasukan Alp Arslan yang hanya sekitar 20.000 tentara. Namun, Alp Arslan menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Sebelum pertempuran dimulai, dia berdoa kepada Allah, memohon kemenangan demi kejayaan Islam. Dia mengenakan kain kafan sebagai tanda bahwa dia siap mengorbankan nyawanya untuk membela agama. Dengan taktik militer yang brilian, pasukan Saljuk berhasil mengepung dan menghancurkan tentara Bizantium. Kaisar Romanus IV ditangkap hidup-hidup, dan ini menjadi pukulan besar bagi Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang di kemudian hari menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun Alp Arslan adalah seorang pemimpin besar dan pemenang pertempuran yang spektakuler, namun dia tetap rendah hati. Ketika Kaisar Romanus IV ditangkap, Alp Arslan memperlakukannya dengan hormat. Dia berkata, "Apa yang akan kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Maka Romanus menjawab, aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu. Mendengar itu, Alap Arslan berkata, namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa Alap Arslan tidak hanya seorang mujahid yang berani, tapi juga pemimpin yang memiliki akhlak mulia. Dia mempraktikkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik bahkan kepada musuh. Setelah pertempuran Manzikert, kekuasaan Alap Arslan meluas ke sebagian besar Asia Barat. Nah pendengar, salah satu pencapaian terbesar Alap Arslan lainnya adalah keberhasilannya menyatukan wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya terpecah akibat konflik internal dan ancaman eksternal. Setelah menjadi sultan pada tahun 1063 Masehi, Alap Arslan melanjutkan misi para pendahulunya untuk memperkuat dinasti Saljuk sebagai kekuatan utama dunia Islam. Dengan dukungan wazir yang baik, Nizam al-Muluk, Alap Arslan memimpin kampanye militer untuk mengamankan Khurasan, Persia, dan wilayah sekitarnya. Dia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan mendapatkan stabilitas politik dan keamanan. Alap Arslan tidak hanya seorang penakluk, tapi juga seorang pemimpin yang memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat jihad di jalan Allah adalah ciri khas kepemimpinan Alap Arslan. Dia selalu menempatkan keimanan sebagai landasan utama dalam setiap tindakannya. Salah satu bukti nyata dari semangat jihadnya adalah pertempuran Manzikert tadi. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun, jihad Alap Arslan tidak hanya terbatas pada pertempuran besar seperti Manzikert, dia juga memimpin ekspedisi untuk melindungi umat Islam dari ancaman-ancaman lokal, termasuk kelompok pemberontak dan suku-suku yang mengancam stabilitas wilayah Islam. Dengan jihad yang ikhlas dan penuh perencanaan, Alap Arslan berhasil menciptakan rasa aman di wilayah kekuasaannya. Selain itu pendengar, salah satu babak penting dalam kepemimpinan Alap Arslan adalah penaklukannya atas wilayah Syam dan Aleppo. Wilayah ini sebelumnya berada dalam pengaruh Bizantium dan beberapa kelompok lokal yang tidak bersahabat dengan umat Islam. Penaklukan ini menjadi langkah strategis bagi dinasti Saljuk dalam memperluas pengaruh mereka ke arah barat. Aleppo, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan budaya, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Alap Arslan setelah pertempuran yang sangat sengit. Penaklukan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tapi juga memperkuat posisi umat Islam di kawasan Syam. Dengan menguasai Aleppo, Alap Arslan membuka jalan bagi pengaruh Islam yang lebih luas di wilayah tersebut. Nah pendengar, meskipun Alap Arslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, dia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Dia dimakamkan di samping ayahnya, Chagribey. Setelah kematiannya, Sultan Alap Arslan digantikan oleh putranya, Malik Shah. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sultan Alap Arslan dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Kisahnya merupakan pengingat bagi kita bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang demi agama dan umat. Meskipun masa pemerintahannya singkat, beliau berhasil membawa perubahan yang signifikan dan meninggalkan warisan yang abadi. Keberanian dan kebijaksanaannya dalam memerintah serta komitmennya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadikannya sebagai salah satu pemimpin besar yang menjadi panutan bagi generasi setelahnya dalam sejarah Islam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengikuti jejak para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepada Allah lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa bersua kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah. Di mana pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-204. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang pembicaraannya mengagumkanmu, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait ayat ini, As-Suddi rahimahullah menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syarik Al-Thaqafi yang ia datang kepada Rasulullah SAW dengan menampakkan keislaman, padahal hatinya bertolak belakang dengan hal itu. Adapun menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan bahwasannya ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang dari kalangan orang-orang munafik. Mereka membicarakan dan mencaci maki Khubaib dan para sahabatnya yang terbunuh dalam peristiwa Ar-Raj'i. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang mencela orang-orang munafik tersebut dan memuji Khubaib dan para sahabatnya. Seperti nanti di ayat 207 di surat Al-Baqarah ini, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keriduan Allah. Dan pendengar, ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini berlaku umum, bagi orang-orang munafik dan juga orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Demikian menurut pendapat Qatada, Mujahid, Rabi bin Anas, dan beberapa ulama lainnya. Sedangkan firman Allah, وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, Ibnu Muhaisin membacanya dengan memfathahkan ia dan mendomahkan lafaz Allah. Jadi dibacanya, وَيَشْهَدُ اللَّهُ, yang berarti meskipun orang ini berhasil memperdaya atau menipu kalian, namun Allah mengetahui keburukan dalam hati mereka. Hal ini serupa dengan firman Allah di surat Al-Munafikun ayat ke-1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Sedangkan jumhur ulama membacanya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, yang berarti orang munafik itu menampakkan keislaman kepada manusia dan menantang Allah untuk membongkar kekufuran dan kemunafikan yang ada di dalam hati mereka. Ini seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Demikian makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah, jika orang munafik itu menampakkan keislaman di hadapan manusia, ia bersumpah dan mempersaksikan Allah kepada para manusia, bahwa apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan ucapannya. Nah, makna seperti ini benar dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan menjadi pilihan Ibnu Jarir dan disandarkan kepada Ibnu Abbas dari Mujahid. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, wa huwa aladul khisam, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Nah, secara bahasa, al-aladu berarti yang menyimpang. Seperti di firman Allah, wa tunziru bihi qauman ludda, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Jadi ludan di sini berarti yang menyimpang atau membangkang. Demikianlah keadaan orang munafik ketika mereka melakukan pembangkangan. Mereka berdusta, menyimpang dari kebenaran, tidak konsisten. Bahkan sebaliknya, mereka suka mengada-ngada dan suka berbuat keji. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam hadis sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan au kanat fi khoslatun min arba'ah kanat fi khoslatun min nifaq hatta yada'aha, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Artinya ada 4 tanda, barang siapa yang tanda-tanda tersebut ada padanya, maka dia adalah seorang munafik tulen. Dan jika salah satu perangai dari tanda-tanda tersebut ada padanya, maka berarti ada satu perangai dari kemunafikan padanya, sampai dia meninggalkannya. Yaitu jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia tidak menepati, jika membuat perjanjian dia melanggar perjanjian atau berkhianat, dan jika bertengkar dia berbuat keji. Dan juga Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna abghadhar rijali ilallah al-aladul khasim." Sungguh orang yang paling dibenci oleh Allah adalah para penentang yang paling keras. Yaitu termasuk di sini yang paling utama adalah orang-orang munafik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 204 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
7: Salam FM. Suara dakwah Islam.

Salam FM. Suara dakwah Islam.

dan sepasang dari unta, dan sepasang dari lembu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, apakah dua yang jantan yang diharamkan, ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kalian menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagi kalian? Maka siapakah yang lebih zalim dari mereka yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah wahai Muhammad, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
1: Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Rabb kalian mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, bawalah kemari saksi-saksi kalian yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kalian haramkan ini. Jika kalian mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Rob mereka.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian

0: tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Salahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita kali ini dalam rubrik Keluarga Islami. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai apakah suami istri kembali bisa bersatu di surga nanti? Pendengar, memiliki suatu keluarga adalah dambaan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Apalagi keluarga tersebut adalah keluarga Islami. Pasti hal ini sangat diinginkan oleh setiap mereka yang menjalankan rumah tangga. Bahkan menjadi cita-cita setiap orang yang ingin kembali berkumpul bersama keluarganya di surga nanti. Pendengar yang budiman, kaum muslimin meyakini bahwa seorang istri akan bersatu kembali dengan suaminya di surga nanti. Bahkan bersama anak keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, selama mereka beragama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di antara doa malaikat pemikul arsy, yaitu terkandung dalam Quran surat Ghafir ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan anak keturunan mereka. Sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir menjelaskan tentang hal ini. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan mereka beserta anak keturunannya agar menyejukkan pandangan mereka. Karena berkumpul pada satu kedudukan yang berdekatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 8 yang telah tadi dibacakan. Yang artinya, dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Artinya, akan kami samakan mereka pada satu kedudukan, agar mereka, yaitu orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi, merasa tenang. Bukan dengan mengurangi kedudukan mereka yang lebih tinggi, sehingga bisa setara dengan mereka yang rendah kedudukannya. Namun dengan kami angkat derajat orang yang amalnya kurang, sehingga kami samakan dia dengan derajat orang yang lebih banyak amal kebaikannya. Sebagai bentuk karunia dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala seorang mukmin memasuki surga, maka ia akan menanyakan tentang bapaknya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, di manakah mereka? Maka dikatakan kepada mereka, mereka semua tidak sampai pada derajatmu di surga. Maka orang mukmin tersebut menjawab, sesungguhnya pahala amal kebaikanku ini untukku dan untuk mereka. Maka mereka, yaitu keluarganya, dipertemukan pada satu kedudukan dengannya. Pendengar yang budiman, kita sedikit pun tidak akan sampai mengira ketika ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan sifat kebencian dari dalam hatinya, kemudian dia lebih memilih berpisah dari saudaranya. Dan tidak mungkin juga seseorang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ia memasuki surga dan telah dicabut rasa dengki dalam hati mereka, namun mereka memilih berpisah daripada bersatu dengan saudaranya. Pasti ia ingin bersatu lagi dengan orang-orang yang dicintainya dahulu di dunia. Pendengar, apabila wanita tersebut belum pernah menikah tatkala di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sangat dia cintai di surga. Orang yang mendapat kenikmatan di surga tidaklah terbatas untuk laki-laki saja, namun untuk laki-laki dan juga perempuan. Dan di antara bentuk kenikmatan surga adalah menikah. Dan di dalam surga tidak ada orang yang membujang.
2: Salam FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala adhi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa memakmurkan masjid adalah tanggung jawab setiap muslim dan salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Kedua, bahwa untuk kepentingan kemakmuran masjid, saat pembangunan masjid ada pengurus yang membangun tempat-tempat khusus yang ditujukan untuk kepentingan di luar ibadah mahdhah, seperti aula pertemuan, pusat usaha, dan sejenisnya di area masjid yang dibangun satu area dengan masjid yang merupakan tanah wakaf. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan area masjid untuk kepentingan sosial non-ibadah mahdhah, seperti untuk akad pernikahan, walimah, pesta, seminar, pentas seni budaya, perdagangan, dan sejenisnya. Dan keempat, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk dijadikan kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis. Poin pertama, masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah mahdhah. Poin kedua, pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi, diperbolehkan dengan syarat, pertama, kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i. Kedua, senantiasa menjaga kehormatan masjid. Dan ketiga, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Kemudian, poin ketiga, memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan, hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid. Poin keempat, boleh menjadikan bangunan masjid bertingkat. Bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan. Atau sebaliknya. Dengan syarat, pertama, bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah. Kedua, bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai. Ketiga, tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Keempat, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid. Kelima, tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat. Dan keenam, dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid. Poin kelima, istibdal atau melakukan penggantian tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masjid diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat, baik secara syar'i maupun teknis, dengan merujuk pada fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa tahun 2009. Demikian pula istibdal peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang dituju. Dan poin keenam, benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 25 Ramadan 1434 Hijriah
atau 3 Agustus 2013 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Ya, seorang muslim hendaknya penuh semangat mempelajari agamanya. Dan untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang baik, hendaknya mengisi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Berikut di antara adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang bertolabul ilmi, ya, menuntut ilmu syar'i. Yang pertama, pendengar, mengikhlaskan niat, memurnikannya dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seorang tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat, ya, yang berfaedah, jika ia tidak ikhlas karena Allah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar ibadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan, dengan membersihkan, dengan memusatkan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, yang supaya mereka mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan demikian itu adalah agama yang lurus. Ini surat Al-Baqarah ayat 5. Orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api untuknya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia yubtagha bihi wajah Allah, ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun kenyataannya tidak melakukannya, melainkan ia mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, pendengar, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya dan mencari ilmu serta merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah, ya, kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selainnya, dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat misalnya, ilmu kalam, ilmu hukum sekuler, dan lain sebagainya. Ketiga, pendengar, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus, ya, butuh, fakir tentang ilmu. Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan jid atau ijtihad, kesungguhan. Tidak layak bagi para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencari ilmu tersebut. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita serius, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tersebut. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus tidak pernah kenyang, ya. Yaitu pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak kenyang dengan ilmu tersebut. Dan yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengan dunia tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian keempat, pendengar, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi seorang yang terhalang dari ilmu yang bermanfaat karena apa? Banyak melakukan dosa maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan azab dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah alhamdulillahi rabbil alamin, Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu dengan sendirinya itu adalah luar biasa. Makanya ya, mari kita bersemangat. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berdoa, maksimalkan. Doa, begitu juga ruqyah-ruqyah. Itu sendirinya adalah sangat luar biasa. Dengan sendirinya ya. Tapi itu tidak akan bermanfaat ya kalau ya. Kalau apa? Kalau yang berdoa itu lemah, begitu juga ada penghalang. Al-adwiyah wa ta'awudzat bimangzilati silah. Jadi doa-doa, ya, mu'awidat, ayat-ayat perlindungan untuk ruqyah, itu seperti senjata. Wasilahu bidhoribihi. Senjata itu tergantung yang memegangnya. La bihadihi faqat. Bukan hanya sekedar tajamnya saja. Famata kana silahu silahan taman la'afatabih. Jadi ada tiga faktor ya. Faktor senjata itu sendiri, ya, tajam atau tidak. Kedua, orang yang membawanya. Ketiga, tidak ada penghalang dari senjata itu. Ya. Wasaid Said Kowi, dan tangan yang membawa senjata itu kuat. Ibarat orang bawa katana yang sangat tajam, ya, bambu aja bisa patah. Ini yang megangnya lemah, pohon pisang aja di gini juga nggak patah itu. Padahal itu katana yang sangat tajam, tulang aja bisa apa, ketebas bisa ini. Pohon bambu aja bisa ini. Ini pohon pisang yang itu. Orang tinjuin itu bisa roboh ya. Ini apa? Karena enggak kuat. Jadi terkumpul ya doa yang baik, kemudian jiwa yang kuat yang yakin, kemudian tidak ada penghalang, pastikan ya. Allah akan berikan apa yang kita minta. Ya. Ya semakin kita yakin ya, semakin kita apa bersungguh-sungguh dalam berdoa, semakin cepat juga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta. Tapi ya, kita enggak boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tergesa-gesa. Allah enggak bisa kita paksa. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala enggak kasih-kasih? Nah, ini termasuk penghalang. Ini termasuk penghalang doa. Ketika seorang ya sudah mulai mengucapkan saya sudah lama berdoa dan Allah enggak kabulkan. Allah senang kalau lisan kita itu terus mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan lafaz-lafaz doa dari para nabi itu di puncak adabnya. Nabi Ayub itu enggak minta ya Allah hilangkanlah enggak. Beliau cuma minta ya wa ayyub idzna darab anni masaniyadur. Ya Allah, aku ditimpa musibah. Engkau Maha Pengasih, Maha Pengayang, Maha Penyayang, gitu ya. Kata Nabi Zakaria, ya, Rabbi la tazarni farra. Wahai Rabb, jangan kau tinggalkan aku apa sendirian. Beliau enggak minta ya Allah rezekikanlah aku apa anak keturunan enggak. Wa anta khairul waritsin. Digabungkan dengan tauhid. Nabi Musa alaihi salam ketika sudah apa menolong dua orang wanita yang ingin meminumi ternaknya, kemudian duduk ya. Beliau mengucapkan doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Enggak minta ya Allah, aku minta rumah, minta apa namanya, walaupun boleh gitu ya. Tapi itu kalau kita renungkan lafaz-lafaz doanya para nabi itu luar biasa ya. Engkau Maha Tahu, aku butuh segala kebaikan. Lalu Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa ini diberikan pekerjaan di Madian, ya, diberikan jodoh, ya kan? Diberikan apa, teman yang guru yang baik, diberikan pekerjaan dan lain sebagainya. Karena beliau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwah sekalian, para hadirin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya banyak sekali sehari semalam itu fursah atau waktu-waktu yang di situ Allah buka pintu, buka pintu. Ya, sepertiga malam ini luar biasa. Bainal azan wal iqamah ini juga, ya. Kalau hari Jumat ketika imam naik sampai salat dikumandangkan, ya. Kemudian sampai habis asar sampai maghrib. Kemudian ba'da salat rotibah itu pintu-pintu dibuka. Orang yang puasa dari pagi sampai sore banyak, ya. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk malas berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, berikan taufik kepada kita untuk senantiasa berdoa dalam kebaikan dan kita mendapatkan keberkahan dari ibadah yang berupa doa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, kemudian talghib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Syarbini. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir kali ini bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ikhwan rahimakumullah. Kehidupan kita sebenarnya adalah kumpulan dari seluruh perubahan. Karena alam semesta ini adalah perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Tak ada satupun kehidupan kita yang tidak berubah. Baik perubahan perorangan maupun perubahan alam semesta secara umum. Baik perubahan dalam bentuk, perubahan dalam aturan, perubahan nilai. Baik berubah dari satu yang buruk menjadi baik atau sebaliknya. Dari umur satu kepada umur yang lebih besar dari itu. Semua isinya perubahan. Tak ada yang tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat tentang alam semesta dengan konsep perubahan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Tu'izz tudhil memberikan tu'ti wa tanzi' mencabut. Berubah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tulijul lail fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayy. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini berubah. Alangkah bahagianya ketika seseorang menyadari dengan sedalam-dalamnya bahwa kehidupannya berubah dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala buruk menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dari qadar Allah Subhanahu wa taala yang buruk kepada qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik. Itulah orang yang diberikan kebahagiaan yang agung di muka bumi ini. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa menjadikan kehidupan perubahannya ke arah yang membahagiakan dan menyelamatkan. Karena dia dikawal oleh satu kata yang sangat besar dalam kehidupan Islami, yaitu jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna. Kita sudah sangat akrab dengan kata-kata ini, innamal mu'minun. Hanya orang-orang yang beriman, yang di ujungnya mengatakan as-sadiqun, yang jujur, yang benar imannya, yang jujur imannya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasuluh, thumma lam yartabu wa jahadu. Inilah perekat dan pemicu dari kekalnya seorang yang beriman di dalam perubahan menuju kebahagiaan dan kebaikan. Hanya orang-orang yang beriman yang dijamin berubahnya dari kehidupan sengsara menjadi bahagia, dari kehidupan celaka menjadi kehidupan yang membahagiakan. Ketika ditanyakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, dijawabnya tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahidu. Ada kawalan yang sangat agung bagi orang yang beriman, bahwa iman yang tumbuh di dalam jiwa dikawal dengan satu batang besar yang bernama jihad fisabilillah. Inti di dalam keimanan adalah jihad fisabilillah. Inilah wujud zahir yang terlihat dari seorang yang beriman, yang tumbuh imannya. Di mana kita tahu orang beriman itu tumbuh dan berkembang imannya? Di jihadnya. Di ayat lain digambarkan bahwa orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga dan selamat dari api neraka adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi di ayat ini digambarkan tujahidun. Artinya semua amal saleh itu dikawal oleh kata tujahidun. Jihad. Itulah jihad dasar. Jihad dasar pada asasinya adalah berlelah-lelah diri, bekerja keras, mengerahkan seluruh kemampuannya dalam rangka fisabilillah, menumbuhkan dan mempertahankan keimanannya sehingga membesar dan berkembang menjadi tumbuhan yang segar luar biasa. Ini perubahannya. Hanya orang-orang yang beriman yang menyadari perubahan besar dan yang mempengaruhi perubahan umat secara umum. Di suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pandangan tentang perubahan kehidupan. Beliau mengatakan, "Ma zamanun ya'ti 'alaikum illa asyarru minaz zamanil ladzi kana qabla." Ingat oleh kalian, tidak akan datang satu masa kecuali masa yang sesudahnya jauh lebih buruk daripada masa yang sebelumnya. Memberikan warning kesadaran kepada orang-orang yang beriman bahwa masa yang akan datang, yang akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman dan umumnya manusia, akan mengalami masa yang lebih buruk dari masa-masa sebelumnya. Kalau ini tidak kita sadari bahwa kehidupan kita secara pribadi, secara masyarakat berubah dan merubah semua komponen yang hidup, maka kita akan berada pada posisi kehancuran karena kita tidak pernah bisa menjadi orang-orang yang yujahiduna fisabilillah. Lihatlah di sekeliling kehidupan kita. Asyarru minaz zamanil qablah alladzi kana qablah. Lebih buruk kehidupan kita dibandingkan umat-umat sebelum kita. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. As-salafus salih. mengalami masa keemasan kepribadian keimanan yang sangat luar biasa. Tumbuh putra-putrinya dengan pertumbuhan keimanan dan amal saleh yang mendunia. Tumbuh keimanan-keimanan mereka dan amal-amal saleh yang menjadi sinar buat kehidupan masyarakatnya. Tetapi setelah itu, masyarakat semakin lama semakin jatuh ke dalam jurang-jurang kenistaan kemanusiaan. Sudah tidak bisa dihitung lagi kembalinya masa-masa jahiliyah yang berkembang terus sepanjang zaman tiada henti. Sampai kita lihat di sekeliling kita pun, kita kalau tidak menyadarinya akan tidak pernah bisa yujahiduna fi sabilillah. Bagaimana tukang-tukang sihir sudah begitu merebak tanpa kendali. Yang anak-anak muda menggunakan ilmu-ilmu pelet, para pejabat yang mendekati para dukun-dukun dalam tanda petik. Bahkan saya dengar dalam satu berita di sebuah kota di Indonesia ini, di kita, ada sebuah kebijakan dari Pemda yang memberikan gaji kepada para dukun sekitar 2,5 juta per orangnya dengan alasan kearifan lokal. Itu baru dukun, belum dai-dai palsu yang bisa mengaku punya warisan ruh dari para wali, dari para al-anbiya, dari orang-orang hebat luar biasa yang menjual agama demi kehormatan yang sebenarnya adalah kehinaan pada dirinya sendiri. Berkembang merebak tanpa sadar dan tanpa kita sadari bersama. Untuk itu kita harus mengkaji kembali apakah arti dari keimanan yang tumbuh dengan batang yang kuat dengan yujahiduna fisabilillah. Arti jihad di sini adalah arti jihad dasar. Apa yang dimaksud dengan arti jihad dasar? Setiap usaha yang melelahkan diri dan bekerja keras dalam rangka mewujudkan amal saleh adalah sebuah jihad dasar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat itu. Marilah kita lihat bahwa kata jihad ini disandingkan dengan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jihad di sini berarti adalah mencari dan meniti keimanan itu sendiri dan menyebarkan dan menyampaikan keimanan itu kepada orang lain agar berada pada jalur yang sama dengan keimanannya. Itulah yang disebut dengan jihad fisabilillah. Itulah dasar. Jadi dasar asasi dari jihad itu sendiri adalah tumbuhnya sikap keimanan yang dalam dari seseorang dan membela keimanannya. Itulah asasnya. Jadi asas dari jihad pada asalnya adalah mencari ilmu keimanan dan menitinya serta mendakwahkannya kepada orang lain. Ini kita bisa lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Baqarah yang kita hafal semuanya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Digambarkan di dalam ayat ini siapa orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan walinya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yang Allah keluarkan mereka dari perubahan ad-dhulumat kepada nur. Orang-orang yang meniti ilmu an-nur, al-iman. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Ibrahim ayat 4 dan 5, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumi liyubayyana lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim." Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumak minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Cerita ini cerita tentang orang-orang yang mulia, orang-orang yang keluar dari perubahan-perubahan ke arah kesengsaraan menuju kebahagiaan. yang keluar dari jalur-jalur kesesatan menuju ke jalur-jalur hidayah. Tidaklah kami mengutus setiap rasul illa kecuali dengan lisan kaumnya, yang mengerti bagaimana kaumnya, yang mengerti bahasa kaumnya, untuk dia jelaskan kepada mereka, sehingga dengan itu fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha, barulah terpilah yang tetap terpuruk keperubahan yang kehancuran, atau dia berubah ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan. Jadi alam semesta ini tetap berada pada perubahan. Cuma yang bisa mempertahankan perubahan kepada ke arah kemuliaan dan kebaikan serta kebahagiaan hanyalah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang berjihad fisabilillah. Yang berjihad di setiap amal salehnya. Yang berjihad mengerti tentang Al-Quran. Yang berjihad mengerti tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang berjihad di waktu salatnya. Yang berjihad di saat berzikirnya. Yang berjihad di saat berbakti sama orang tuanya. Yang berjihad saat dia berdakwah, mengajak orang lain dan mencintai orang lain agar mau berjalan di arahnya. Itu jihad yang dimaksud di dalam ayat ini. Itulah hakikat dari pertahanan yang membawa perubahan kepada kebahagiaan dan keselamatan. Kita akan lihat hanya orang-orang yang berjihad dasar inilah yang sebenarnya disebut sebagai siddiqun, orang-orang yang jujur dan yang tingkatnya kedua setelah para al-anbiya. Sedangkan syuhada, jihad terakhir, jihad puncak yaitu qital, itu berada di posisi ketiga setelah siddiqun. Sedangkan jihad dasar berada pada posisi kedua yaitu jihad. Kenapa jihad dasar ini berada pada posisi kedua? Karena jihad ini benar-benar lahir murni dari keimanannya. Dia lepas dari riya. Dia lepas dari syuhrah. Sebab orang yang baru beriman tumbuh, lalu dia berjihad sungguh-sungguh di waktu salatnya. Dia berjihad meminta kepada Allah. Dia berjihad berbakti kepada orang tuanya murni karena perintah Allah wa Rasuluh. Jangan berhenti di jalan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan seperti al-fuqara al-muhajirun, yaitu menggolongkan kita orang-orang yang siddiqun. Jadilah orang-orang yang berjihad dengan tatawwu, tak mengenal waktu dan tak mengenal upah. Biarkan upah dan waktu lembur kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Marah karena membela agama Allah, karena melihat larangan Allah dilanggar, ini termasuk min ta'zim hurumatillah, mengagungkan perkara-perkara yang disucikan atau dimuliakan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita semua, sesungguhnya orang-orang Quraisy merisaukan urusan seorang perempuan dari Bani Makhzum. Seorang perempuan dari kabilah Bani Makhzum, kabilah yang terhormat dari salah satu cabang Quraisy. Bani Makhzum batun min butun Quraisy, satu cabang dari kabilah Quraisy. Nah, si perempuan dari Bani Makhzum ini kedapatan atau terbukti mencuri. Lalu orang-orang Quraisy berkata, ya, siapakah yang dapat berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk urusan ini? Jadi mereka tidak sampai hati dan merasa malu serta aib kalau seorang perempuan dari kabilah yang terhormat akan dipotong tangannya gara-gara mencuri. Mereka merasa malu, merasa berat di hati-hati orang Quraisy. Lalu mereka mencari siapakah orang yang dapat memintakan syafaat atau pengampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kasus ini, supaya seorang perempuan Quraisy itu tidak dihukum, dimaafkan atau dikasih denda yang berupa uang dan sebagainya. Jangan sampai dipotong tangannya. Mereka berkata, siapa yang mampu, siapa yang berani berbicara tentang hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy berbicara atau meminta kepada Usamah supaya maju menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna memintakan amnesti atau pembebasan dari hukuman ini. Maka Usamah pun berbicara, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang perkara ini, yakni memintakan maaf, memintakan ampunan untuk wanita yang terpandang ini. Maka apa jawaban beliau? Beliau bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah, thumma qama fakhtatab, thumma qal, innama ahlaka man qablakum annahum kanu idha saraqa fihimu syarif tarakuh, wa idha saraqa fihimu dha'if aqamu alaihil hadd. Wa aimullah law anna Fatimah bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Tafakun alaih. Beliau bersabda, apakah engkau hendak memintakan syafaat untuk satu had, satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Wahai Usama, engkau memintakan kepadaku syafaat terkait dengan satu had, satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tidak cukup sampai di sini. Beliau berdiri dan berkhutbah. Langsung beliau berdiri dan berkhutbah di tengah-tengah para sahabatnya. Seraya bersabda, sesungguhnya yang membuat binasa umat-umat sebelum kalian adalah jika salah seorang yang mulia yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka lepaskan, mereka biarkan. Tetapi jika orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukuman. Maka demi Allah, beliau bersumpah, ya, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya aku yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini jelas beliau marah. Marah kepada orang yang memintakan syafaat terkait dengan hukum Allah Ta'ala, bukan terkait dengan hak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terkait dengan hak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah seorang yang pemaaf, sangat lapang dada. Pemaaf, membalas keburukan dengan kebaikan, sangat santun, tidak pernah marah karena pribadinya. Ya. Tapi yang dimintakan maaf oleh Usama ini terkait dengan hak Allah, satu had, satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka beliau tidak terima syafaat, tidak menerima syafaat dalam hal ini, karena ini hak Allah. Maka beliau menegur Usama dengan teguran seperti itu dan memperingatkan segenap umatnya dengan khutbahnya tadi. Ya. Sampai beliau bersumpah, demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tidak pandang bulu, ini hukum Allah yang wajib ditegakkan. Tidak pandang orang yang mulia atau orang yang lemah. Hukum Allah harus dijalankan. Nah ini marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan satu perkara yang diagungkan Allah tidak dilanggar atau diabaikan. Maka beliau marah. Ya. Dan marah karena Allah ini akan melahirkan sikap positif, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Jadi marahnya pun harus disalurkan dengan tepat. Yakni dengan cara wajib memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran yang akan dilanggar tadi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang cara menyucikan najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim diwajibkan membersihkan dirinya dari najis. Bersih dari najis merupakan syarat sahnya salat atau ibadah-ibadah yang mewajibkan suci dari najis. Sehingga setiap muslim dan muslimah dituntut untuk memahami cara membersihkan najis dengan baik dan benar. Berikut ini penjelasan beberapa cara membersihkan najis sesuai dengan jenis najis dan kondisinya. Pertama, jika ada najis mengenai pakaian atau badan, hendaknya dicuci dengan air sampai najisnya hilang. Jika najis tersebut dapat dilihat seperti darah, maka dicuci sampai bersih. Namun apabila setelah dicuci tetap masih ada bekas atau sulit dihilangkan, maka kondisi seperti itu dimaafkan. Jika najis tidak dapat dilihat seperti air kencing, maka cukup dengan mencucinya, meskipun hanya sekali cucian. Dalilnya hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, salah seorang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, seseorang di antara kami bajunya terkena darah haid, apa yang mesti dilakukan? Beliau bersabda, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tandahuhu wa tusalli fihi. Hendaknya kamu mengerik bekas darah tersebut, kemudian menggosoknya, lalu membasuhnya dengan air. Setelah itu pakaian tersebut dapat digunakan untuk sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika suatu najis mengenai pada bagian ujung bawah pakaian seorang perempuan, maka ia menjadi suci dengan menyentuh tanah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha seraya berkata, "Pakaianku sangat panjang sehingga ujungnya menyentuh tanah." Dan aku berjalan di tempat yang kotor. Ummu Salamah berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tanah sesudahnya akan mensucikannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara menyucikan najis yang kedua yaitu jika suatu najis mengenai tanah, maka cara menyucikannya dengan menyiramkan air di atas tanah itu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang Arab Badui berdiri lalu kencing di dalam masjid. Para sahabat bangkit untuk menertibkan orang itu. Melihat hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'uhu wa ahriku 'ala baulihi dhanuban min ma'in aw sajlan min ma'in, fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin." Biarkan dia, siramlah air kencingnya itu dengan air atau satu timba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan bukan untuk mendatangkan kesulitan. Tanah yang terkena najis juga akan suci dengan sendirinya apabila telah kering. Demikian juga benda-benda yang berada di sekelilingnya, seperti pohon.

0: Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, menurut Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala bahwa para ulama sepakat bahwa apabila bangkai masuk ke dalam makanan yang beku, maka buanglah bangkai itu dan yang di sekelilingnya. Jika telah jelas bangkai itu mengenai sebagian dari benda tersebut, hal itu tidak boleh dikaitkan dengan benda lain yang tidak terkena bangkai. Jika bangkai masuk ke dalam makanan yang berbentuk cair, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas mereka berpendapat bahwa makanan itu najis semuanya, karena telah terjadi persentuhan dengan benda najis bangkai. Sebagian ulama seperti Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Auza'i berpendapat tidak menganggap semua makanan cair itu menjadi najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun cara menyucikan sandal atau sepatu yang terkena najis adalah dengan menggosokkannya ke tanah sampai bekas najis yang menempel padanya hilang. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'laihil adza fa innat turaba lahu tahurun." Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah yang dipijak dapat menyucikannya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam fikih madhab Syafi'i, jenis najis dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, najis berat seperti anjing dan babi. Najis ini hanya dapat disucikan dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Cara ini digunakan pada jenis berat, baik yang kena najis itu adalah badan, pakaian maupun tempat. Kedua, najis ringan seperti air kencing bayi yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Najis ini disucikan dengan cara memercikkan air ke bagian yang kena najis secara merata. Tidak dibedakan apakah yang kena najis itu badan, pakaian, ataupun tempat. Ketiga, bersuci dari najis sedang, yaitu najis selain anjing, babi, dan kencing bayi yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Najis ini hanya dapat disucikan dengan cara menyirami benda yang terkena najis dengan air hingga najis berikut bekas-bekasnya hilang. Bukan najis saja yang harus hilang, tetapi sifat-sifat lain dari najis seperti warna, rasa, dan bau juga harus hilang. Namun masih dapat dimaklumi jika warna najis sulit dihilangkan seperti darah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan beberapa tata cara menghilangkan najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda untuk bisa menambah wawasan ilmu keislaman kita. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengupas sebuah kisah yang menjadi titik balik penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang latar belakang dari peristiwa Baiat Aqabah kedua, di mana peristiwa ini merupakan pondasi awal terbentuknya masyarakat Islam di Madinah yang nantinya menjadi pusat peradaban Islam pertama. Nah, pendengar, kita tentu tahu bahwa dakwah Rasulullah SAW di Mekah mengalami tantangan yang sangat besar. Kaum Quraisy sebagai pemimpin utama di Mekah berusaha menghalangi dakwah beliau dengan berbagai cara. Mereka tidak hanya mengejek dan memfitnah Rasulullah SAW, tapi juga melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap para pengikutnya. Kaum Muslimin yang berasal dari golongan lemah seperti budak dan mereka yang tidak memiliki perlindungan dari kabilah-kabilah kuat menjadi korban utama penyiksaan ini. Di tengah tekanan yang semakin berat itu, Rasulullah SAW tetap sabar dan teguh dalam menyampaikan risalah Allah. Namun, beliau juga menyadari bahwa Islam membutuhkan tempat yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Sebuah masyarakat yang mampu menerima dan mendukung ajaran Islam secara

ketika dia menasihati, mengajarkan kepada para muslimah agar senantiasa disayang oleh suaminya. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa berhias ketika seorang istri berhias untuk suami, itu seorang istri harus mengetahui batasan-batasan syariat dalam berhias. Jangan sampai dia berhias tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar suami senang, akan tetapi berhiasnya di luar syariat. Jadi hal-hal yang dilarang syariat dia pun lakukan dengan tujuan untuk berhias. Ini salah. Ada perhiasan-perhiasan yang dilarang oleh syariat, ada perhiasan-perhiasan yang dibebaskan oleh syariat, artinya boleh. Bahkan ada perhiasan yang disunnahkan. Jadi harus mengetahui perhiasan-perhiasan mana saja yang dibolehkan oleh syariat sehingga dia bisa melakukannya, dan perhiasan-perhiasan apa saja yang dilarang oleh syariat sehingga dia bisa menjauhinya. Itu harus diketahui oleh para wanita, oleh para muslimah. Di antara perhiasan atau berhias yang melanggar syar'i, yang diharamkan oleh syar'i, yaitu seorang wanita tidak boleh berhias dengan membuat tai lalat di wajahnya atau di wilayah lainnya. Itu tidak boleh. Tai lalat palsu. Ini namanya al-washimat. Seorang wanita yang membuat tai lalat palsu. Ini enggak boleh. Baik dalam momen pernikahan ataupun setelah menikah enggak boleh. Nanti kita akan bacakan dalilnya ya. Kemudian tidak boleh juga mencukur dan memendekkan halis. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang mukminah. Diamkan saja halis begitu. Kemudian juga tidak boleh merenggangkan gigi dengan tujuan untuk tajmil, ya, litajmil, untuk berhias. Merenggangkan gigi untuk berhias tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga menyambung rambut dengan rambut yang lain atau menggunakan wig. Ini tidak boleh. Sebab ini termasuk ke dalam perubahan ciptaan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-washimat wal-mutawashimat. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang membuat tai lalat dan orang-orang yang dibuatkan. Jadi yang membuat dan yang dibuatkan itu haram hukumnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketika ada satu perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan ke dalam dosa besar. Sebab salah satu dosa besar takrifnya atau definisinya yaitu satu dosa yang di dalamnya mengandung laknat Allah Subhanahu wa taala. Al-washimat wal mutawashimat, orang yang menempelkan tai lalat biasanya melukai sedikit kulitnya, misalkan di atas bibir sedikit dilukai kemudian ditempel celak misalkan, sehingga seolah-olah itu adalah tai lalat asli padahal itu adalah tai lalat palsu. Ini tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan-namisat wal mutanammisat. Apa itu an-nams? An-nams yaitu izalatus sya'ril hajibaini au takhfifuhu. Maksud namisat, an-nams itu artinya menghilangkan bulu alis atau menipiskannya. Ini tidak boleh, dilaknat. An-namisat wal mutanammisat. Orang yang menghilangkan dan yang dihilangkan bulu alisnya, ini mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala juga, yang biasa dilakukan oleh banyak pengantin di Indonesia. Ini adalah satu yang haram, maka orang yang telah melakukan hal itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti menerima taubatnya. Orang yang belum melakukan, jangan mau jika wali meminta atau calon suami meminta, tidak boleh. Enggak ada ketaatan pada makhluk dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutafallijat lil hasan. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang-orang yang merenggangkan giginya untuk perhiasan agar dia lebih cantik, lebih baik. Ini enggak boleh. Tidak boleh, apalagi merubah kulit secara total yang tadinya hitam menjadi putih, yang tadinya putih menjadi hitam. Ini jelas tidak boleh. Al-mughayyirat khalqallah, yang merubah ciptaan Allah, itu tidak boleh. Dan hadis ini sangat masyhur ya, dan juga harus kita pahami bahwa ini adalah hal-hal merubah ciptaan Allah yang diharapkan.

0: ditanamkan dalam Islam. Tapi perlu diketahui juga, tidak seluruhnya merubah ciptaan Allah itu diharamkan. Seperti misalkan memotong kuku. Ini perubahan yang tadinya panjang menjadi pendek. Itu disunahkan. Atau menggunakan anting. Menindik telinga. Menindik telinga, ini perubahan. Atau menindik hidung. Itu diperbolehkan untuk wanita yang biasa menindik hidung. Tapi kalau di Bogor atau di Indonesia ini, karena adatnya tidak, lebih baik tidak. Walaupun diperbolehkan gitu ya. Yeah. Ini ketika menindik telinga, itu diperbolehkan oleh syariat. Saya berbicara di sini karena apa? Karena ada orang-orang yang mengharamkannya dengan alasan ini adalah perubahan dari ciptaan Allah yang tadinya tidak bolong menjadi bolong. Padahal ini boleh. Dan dalilnya, ada dalilnya, hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW pada salat Idul Adha, pada salat Id, Rasulullah SAW berbicara kepada para mukminat ketika itu untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyarun nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa innakunna aktsaru hatabi jahannam, karena kalian termasuk mayoritas yang akan menjadi hatabu jahannam, bahan bakar neraka. Kemudian ada seorang wanita yang berkata, wahai Rasulullah, kenapa demikian? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annakunna tukthirna syakah wa takfurna al-ashir. Karena kalian para wanita terlalu banyak mengadu, kemudian juga takfurna al-ashir, kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Kemudian para sahabiah itu langsung banyak yang bersedekah. Mereka banyak bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. Ada di antara mereka yang melemparkan akritatihin, yaitu melemparkan anting. Anting-anting mereka dilemparkan ke baju Bilal radhiyallahu an. Wa khatimihinna. Mereka pun melemparkan cincin-cincin mereka. Nah, dalam hadis ini menunjukkan ketika mereka melemparkan anting, ini menunjukkan mereka ditindik. Maka ditindik ini adalah halal. Adalah halal, tidak diharamkan. Jadi merubah ciptaan Allah ada yang diharamkan, seperti tadi membuat tai lalat itu haram, merubah ciptaan Allah yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tapi kalau menindik, ini hal-hal yang diperbolehkan. Dan juga memendekkan kuku. Ini bahkan sebagian wanita ada yang memanjangkan kukunya. Ada yang memanjangkan kukunya. Ini tujuannya walaupun untuk berhias, berhias untuk suami, ini tidak boleh. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia menyalahi sunnah fitriyah. Menyalahi sunnah fitriyah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khamsun minal fitrah. Ada lima perkara yang termasuk ke dalam fitrah. Al-istihdad, menyukur bulu kemaluan. Al-khitan, yaitu sunat. Waqasus syarib, memendekkan kumis. Wanatful ibdi, mencabut bulu ketiak. Wataklimul adhafir. Dan juga memendekkan kuku. Jadi harusnya para wanita atau para pria, dia itu memendekkan kuku. Ini tajmilnya dengan memendekkan kuku, bukan malah memanjangkan kuku. Walaupun tujuannya untuk tajmil atau untuk berhias, ini tidak boleh. Kemudian kewajiban wanita selanjutnya, yaitu dia harus mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak suaminya. Jadi dia pun harus pandai mendidik anak-anak suaminya. Dan seorang suami, dia memang diharuskan untuk memilihkan seorang ibu untuk putra-putrinya. Ini adalah salah satu hak anak. Jadi memilihkan seorang ibu untuk putra-putrinya, artinya memilih wanita-wanita yang salehah. Sebab wanita ini, istri ini yang akan langsung pertama kali mendidik para anak. Ketika ibu dari anak-anak kita atau istri kita adalah wanita yang salehah, insya Allah anak-anak kita akan menjadi seorang yang saleh dan salehah. Ketika dia tidak salehah, maka putra-putri kita pun akan bandel gitu ya. Akan tidak saleh lagi. Ya, maka harus seorang suami memilih istri-istri yang baik, yang akan mendidik kepada putra-putri kita dengan akhlak yang baik juga. Ini sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah keluarganya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu. Jadi dia memimpin. Dia mengatur di dalam rumah tangga. Bukan berarti memimpin rumah tangga itu menjadi pimpinan suaminya juga. Tidak. Tapi dia di dalam keluarganya dia akan mengatur. Gitu ya, anak-anaknya dididik. Diberi makan dengan makanan yang bergizi, dengan makanan yang baik. Ini adalah tugas daripada para istri. Kemudian yang terakhir, yaitu menjaga diri hanya untuk suami. Jangan sampai seorang wanita, seorang istri ini berselingkuh dengan pria yang lain. Ini akan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Jadi dia harus menjadi seorang yang iffah. Seorang yang iffah. Seseorang yang cukup dengan satu suami saja. Jangan sampai berselingkuh. Jangan coba-coba keluar rumah dengan tabarruj. Dengan tabarruj. Atau dengan memperlihatkan auratnya. Ini tidak boleh. Jadi dia harus senantiasa menjaga dirinya dan memberikan dirinya hanya untuk suami. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha ma baina faqmaihi wa rijlaihi dakhala al-jannah." Siapa saja yang menjaga di antara dua rahangnya, yaitu lidah, siapa saja yang menjaga lidahnya dan juga menjaga yang berada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk jannah, dia akan masuk surga. Maka seorang istri memang harus senantiasa menjaga kehormatannya sehingga diperuntukkan hanya untuk suami. Bahkan kehidupan berkeluarga itu tidak bisa sempurna kecuali dengan sifat iffah dan amanah. Sifat iffah artinya menjaga kesucian dan juga amanah. Ini adalah salah satu faktor terpenting agar keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada juga hak-hak yang lain seperti lemah lembut di hadapan suami, bergaul dengan baik terhadap keluarganya, ya menyambut ketika sang suami datang dari pekerjaan ya yang cukup melelahkan disambut dengan baik. Ini seluruhnya adalah hak-hak istri atas suami. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 51 sampai ayat 118.
3: Agama yang dibawa nabi-nabi adalah satu. Hawa nafsu memecah belah manusia.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Wahai para rasul, makanlah dari rizki yang baik dan halal, serta kerjakanlah amal soleh, karena sesungguhnya aku maha mengetahui perbuatan yang kalian kerjakan. Dan tiada sedikit pun dari amalan kalian yang tersembunyi bagiku.

0: Wahai para rasul, sesungguhnya agama kalian adalah satu, yaitu Islam, dan aku adalah Rob kalian. Maka bertakwalah kepadaku dengan melaksanakan apa-apa yang aku perintahkan dan menjauhi apa-apa yang aku larang.
1: فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
0: Kemudian umat-umat Rasul itu berpecah belah dalam agama menjadi beberapa golongan dan kelompok. Mereka menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa aliran, padahal mereka diperintahkan untuk bersatu. Tiap-tiap kelompok merasa bangga dengan pendapatnya dan menyangka dirinya di atas kebenaran, sedangkan yang lain di atas kebatilan.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatan dan kebodohannya terhadap Al-Haq sampai turun azab menimpa mereka.

Apakah orang-orang kafir itu mengira bahwa apa yang telah kami karuniakan kepada mereka di dunia, berupa harta dan anak-anak, merupakan bentuk kebaikan yang kami segerakan untuk mereka karena mereka berhak menerimanya?

sesungguhnya kami menyegerakan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan sebagai bentuk ujian dan istidroj atau jebakan bagi mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Sifat-sifat para hamba Allah yang mukhlis.

0: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, mereka merasa gentar dan takut akan apa yang Allah ancamkan atas mereka.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran serta mengamalkannya.

dan orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah semata, serta tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.

0: راجعون.
1: Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal kebaikan, sementara hati mereka takut kalau-kalau amalan mereka tidak diterima dan tidak dapat menyelamatkan diri mereka dari azab Allah pada saat mereka kembali kepadanya untuk dihisab.

Mereka itu orang-orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah para pemenang, serta yang lebih dahulu memperolehnya. Kewajiban menjalankan agama menurut kadar kemampuan manusia.

0: يُظْلَمُونَ.
1: Dan kami tidak membebani seorang hamba pun dari para hamba kami, melainkan menurut kesanggupannya dalam beramal, dan amal perbuatan mereka tertulis di sisi kami, di dalam kitab yang mencatat semua amal perbuatan mereka. Kitab tersebut akan berbicara dengan benar atas perbuatan mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang terzolimi. Celaan terhadap orang-orang kafir dan azab yang diancamkan kepada mereka.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan yang jauh dari memahami Al-Quran ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk di samping kesyirikan mereka.

maka dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian berteriak meminta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menolong diri sendiri, dan tidak ada seorang pun yang akan menolong kalian dari azab Allah."

0: Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan kepada kalian agar kalian beriman kepadanya, tetapi kalian justru berpaling darinya, tidak mau mendengar dan tidak pula membenarkan serta tidak mengamalkannya.
1: مستكبرين به سامرا تهجرون.
0: Hal itu kalian lakukan dengan menyombongkan diri dan mengucapkan kata-kata buruk terhadap Al-Quran ketika kalian bercakap-cakap pada malam hari.

Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran sehingga mereka dapat mengetahui kebenarannya, ataukah mereka menolak untuk beriman dikarenakan telah datang kepada mereka seorang Rasul dan kitab suci yang belum pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu, sehingga mereka mengingkari dan menolaknya?

0: pun.
1: Ataukah mereka menolak untuk mengikuti Al-Haq karena Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Muhammad, tidak mereka kenal, karena itu mereka mengingkarinya.

Ataukah mereka berkata bahwa Muhammad itu gila, padahal beliau datang dengan membawa Al-Quran dan agama yang benar. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran karena dengki dan sombong.

Dan seandainya kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti langit dan bumi ini akan binasa, dan juga semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka sesuatu yang membawa kebanggaan dan kemuliaan mereka, yaitu Al-Quran. Tetapi mereka malah berpaling dari Al-Quran.

0: وهو خير الرازقين.
1: Apakah yang membuat mereka menolak untuk beriman? Karena engkau, wahai Muhammad, meminta upah atas dakwahmu kepada mereka sehingga mereka menjadi bakhil. Engkau tidak pernah meminta upah karena sesungguhnya pahala dan imbalan Allah jauh lebih baik. Dan dialah sebaik-baik pemberi rizki.

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan hisab pada hari tersebut, sungguh mereka telah menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami berikan belas kasihan dan kami lenyapkan kemadharatan yang mereka alami, yakni paceklik dan kelaparan, niscaya mereka akan terus-menerus berada dalam kekufuran dan kedurhakaan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah menimpakan berbagai musibah kepada mereka, namun mereka tetap tidak tunduk kepada Rob mereka dan juga tidak berdoa kepada Allah dengan merendah pada saat musibah itu menimpa.

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka satu pintu azab yang sangat pedih di akhirat nanti, serta merta mereka menjadi putus asa dari segala macam kebaikan. Mereka dalam kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Walaupun dalil-dalil terjadinya hari berbangkit di akhirat cukup banyak, namun orang-orang kafir tetap mengingkarinya.

Dan Dialah yang telah menciptakan untuk kalian pendengaran, agar kalian bisa mendengar, menciptakan penglihatan agar kalian bisa melihat, dan hati agar kalian bisa memahami. Namun rasa syukur kalian terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut amat sedikit sekali.

dan Dialah yang telah menciptakan dan mengembangbiakan kalian di muka bumi, dan hanya kepadanyalah kalian dihimpun setelah meninggal, lalu seluruh perbuatan kalian akan dibalas, yang baik maupun yang buruk.

Hanya Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang, serta perbedaan keduanya. Apakah kalian tidak memahami tentang kekuasaan dan keesaannya?

Namun orang-orang kafir tidak beriman dengan hari kebangkitan. Bahkan mereka mengingkarinya sambil mengulang-ulang perkataan yang serupa dengan para pendahulu mereka yang ingkar.

0: lagi.
1: Orang-orang musyrik itu berkata, "Apakah benar apabila kami telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, kami akan dibangkitkan kembali?"

Sesungguhnya yang demikian itu sudah dijanjikan kepada kami dan nenek moyang kami dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, milik siapakah bumi ini dan semua yang ada di dalamnya, jika kalian mengetahuinya?

Mereka akan menjawab, milik Allah. Maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya terdapat kekuasaan atas segala sesuatu, dan Dia Maha Melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azab-Nya jika kalian mengetahuinya.

Mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kalian sampai tercegah dari mengimani Allah dan mengesakannya?

0: بعد سبحان الله عما يصفون.
1: Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan tidak ada sesembahan yang lain bersamanya. Sekiranya sesembahan itu banyak, maka masing-masing sesembahan itu akan membawa dari apa yang diciptakannya, dan sebagian dari sesembahan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.

0: yakhbirun.
1: Dialah Rabb yang mengetahui semua perkara yang gaib dan semua yang nampak. Maha tinggi dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
2: Qul Rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka.

Wahai Rabbku, janganlah engkau jadikan diriku dalam golongan orang-orang musyrik lagi zalim. Namun jadikanlah diriku termasuk golongan hamba-hamba yang engkau ridhoi.

0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka, yaitu azab.
1: Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Jika para musuhmu berbuat buruk terhadapmu, wahai Muhammad, baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka janganlah engkau membalasnya dengan keburukan, namun tolaklah perbuatan buruk mereka dengan berbuat baik. Kami lebih mengetahui apa yang disifatkan orang-orang musyrik itu terhadap Allah, yaitu kesyirikan, dan kami akan membalas perbuatan mereka dengan hukuman yang pedih.

0: Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan yang mengajak pada kebatilan, dosa, dan menolak kebenaran.
1: Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
0: Dan aku berlindung kepadamu, wahai Rabbku, dari kehadiran mereka dalam sesuatu dari urusanku.

0: يعلمون.
1: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila sakaratul maut datang kepada seseorang dari mereka, dan ia menyaksikan azab yang diancamkan untuknya. Dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia."

agar aku dapat melaksanakan apa yang telah aku sia-siakan, yakni beriman dan mentaati-Mu. Sekali-kali ia tidak akan dapat meraih apa yang ia inginkan, dan permintaannya tidak akan dikabulkan. Sungguh itu hanyalah dalih yang diucapkannya secara dusta, dan di hadapan mereka ada barzakh, yaitu dinding pemisah antara alam dunia dan akhirat, sampai pada hari mereka dibangkitkan dari kubur. Peristiwa-peristiwa pada hari kiamat dan kedahsyatannya.

apabila sudah terjadi hari kiamat dan malaikat sudah meniup sangkakala serta manusia dibangkitkan dari kubur, maka ketika itu tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka, dan tidak pula mereka saling bertanya satu sama lainnya.

Barang siapa yang banyak dan berat timbangan kebaikannya ketika dihisab, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung mendapatkan surga.

Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, bahkan lebih berat keburukannya, dan keburukan paling besar adalah syirik, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.

Mereka berkata pada hari kiamat, "Wahai Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan diri kami dan hawa nafsu kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."

Wahai Rob kami, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali kepada kesesatan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim, yang pantas untuk diazab.

Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang beriman. Berdoa, wahai Rob kami, kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan berilah kami rahmat, karena engkau adalah sebaik-baik yang merahmati.

Lalu kalian sibuk mengejek mereka hingga kalian lupa mengingat Allah. Kalian selalu mendustakan dan menertawakan mereka.

0: يعبدون.
1: Sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan pada mereka, yaitu hamba-hambaku yang beriman dengan surga, disebabkan kesabaran mereka dalam menghadapi gangguan dan dalam mentaati Allah.

Allah berfirman kepada orang-orang yang celaka, yang berada di dalam neraka, "Berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di dunia?"

karena di dalam tempat yang menakutkan dan dahsyatnya azab tersebut. Mereka menjawab, "Kami tinggal di dunia cuma sehari atau setengah hari saja." Maka tanyakanlah kepada ahli hisab yang pandai menghitung bulan-bulan dan hari.

Allah berfirman kepada mereka, "Kalian tidak tinggal di dunia melainkan hanya sebentar saja, jika sekiranya kalian bersabar di dalamnya untuk taat kepada Allah, niscaya kalian akan beruntung mendapatkan surga, kalau sekiranya kalian berilmu tentang itu." Allah menciptakan manusia bukanlah dengan percuma.

0: Apakah kalian mengira, wahai manusia, bahwa kami menciptakan kalian secara main-main saja, tanpa ada perintah, larangan, pahala dan hukuman, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami di akhirat untuk dihisab dan diberi balasan?
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

Maha tinggi Allah, Raja yang mampu berbuat segala hal, dan Dialah Raja yang sebenarnya. Janjinya pasti benar, ancamannya pasti benar, dan segala sesuatu yang datang darinya adalah benar. Maha suci Allah dari menciptakan sesuatu yang sia-sia dan main-main. Tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, Rabb Arsy yang mulia dan makhluknya yang terbesar.

0: ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Barang siapa menyembah sesembahan yang lain di samping Allah yang Esa, padahal tidak ada suatu dalil pun atas kebenaran ibadahnya, maka sesungguhnya balasan atas perbuatan buruknya ada di sisi Allah di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung dan selamat di hari kiamat nanti.

0: Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, berilah ampunan atas dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat kepada orang yang telah berbuat dosa. Yakni Allah akan menerima taubat dari para hambanya yang bertaubat dan tidak menyiksa mereka disebabkan perbuatan dosanya.
1: Kang Umar, saya mau tanya nih.
2: Tanya apa nih Kang Agri?
1: Gini Kang Umar, saya tuh pengen obat-obat herbal. Kalau mau beli kemana ya?
2: Oh, obat herbal ya. Itu mah beli di Radio Salam FM aja. Di sana ada minyak zaitun, ada madu, dan herbal lainnya.
1: Oh, di Radio Salam ada ya? Ya udah, saya mau beli ke sana ah.
3: Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Untuk informasi dan pemasaran, bisa menghubungi kami di telepon atau WA 0858-722-27974, 0858-722-27974. Ayo, segera dapatkan minyak zaitun dan herbal lainnya di Salam FM. Dan sekarang, giliran Anda merasakan khasiatnya.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Thumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua untuk terus melanjutkan dan memanfaatkan sisa dari usia kita, yang mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk terus mendulang pahala, untuk terus mengumpulkan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini pula kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang prinsip-prinsip dasar keislaman, yang pada kesempatan ini kita sudah menginjak ke prinsip yang nomor ke-14 insyaallah. Dan prinsip ini adalah modal bagi setiap kaum muslimin untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika prinsip ini sudah luntur dari setiap kalbu kaum muslimin, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Sehingga saking pentingnya, tadi disebutkan harus benar-benar digigit dengan gigi geraham kita. Ini menunjukkan kepada kita saking pentingnya prinsip ini, karena dengan prinsip-prinsip ini akan menuntun kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umatnya. Untuk seluruh umatnya, walaupun pada dasarnya, pada umumnya prinsip ini sekarang sudah mulai pudar di antara atau di kalangan kaum muslimin. Sudah mulai terpecahkan dengan berbagai aktivitas manusia yang menyibukkan dengan kesibukan setiap hari. Sehingga prinsip-prinsip ini mulai pudar di kalangan kaum muslimin. Untuk itu kita akan ingatkan lagi, kemudian untuk itu kita akan memperkuat lagi. Setelah kuat, mudah-mudahan hal ini bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip yang ke-14 ini kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah menurunkan kitab-kitabnya ini. Iman kepada seluruh kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepada Al-Quran, ingat. Bukan hanya kepada Al-Quran, tapi kepada seluruh kitab. Yang tentunya dalam hal ini telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Telah dipastikan penyebutannya dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini seluruhnya. Kitab-kitab yang diturunkan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mengandung sedikit pun kebatilan. Meyakini bahwa setiap kitab itu diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak sedikit pun mengandung kebatilan. Tidak mengandung sedikit pun kebatilan. Dan wabil khusus bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang menjadi satu-satunya kitab panutan seluruh manusia. Setelah kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu dicamkan lagi, perlu diingatkan lagi bahwa setiap kita harus benar-benar beriman dengan keimanan yang kuat dalam hati kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan seluruh kita.

yang harus dibawa oleh para nabi tadi kepada para umatnya yang disebut dengan tadi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya tidak mengandung sedikit pun keraguan, tidak mengandung sedikit pun kebatilan. Ketika prinsip ini sudah kita ketahui, prinsip ini kita pegang dengan sekuat-kuatnya dan jadikan dasar keyakinan kita, dan kita tidak akan pernah tergoyahkan bahwa kitab-kitab terdahulu yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan kitab yang terakhir yaitu Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah tergoyahkan dengan bisikan-bisikan yang lainnya, tawaran-tawaran yang lainnya yang menawarkan dengan manis bahwa ada kitab terakhir selain Al-Qur'an. Bahaya. Sangat bahaya. Ketika kita mengimani hal itu, maka jatuhlah kita kepada kekufuran. Maka jatuhlah kita menjadi orang-orang yang kafir, yang keluar dari Islam. Karena meyakini ada sebuah kitab selain Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia. Kafir kita. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu ketika kita sudah mendengar, mengetahui, harus kita pegang erat-erat sampai prinsip ini kita bawa menjadi modal pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ternyata mengandung empat unsur. Ia mengandung empat unsur. Unsur yang pertama harus kita perhatikan adalah al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Kita mengimani dengan keimanan yang kuat dalam hati kita, meyakini dengan keyakinan yang kuat dalam prinsip kita bahwa semua Alkitab itu diturunkan asli dari Allah Subhanahu wa taala haqqan, dengan sebenar-benarnya. Dan hal ini pun menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fisama. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di atas langit, bukan di mana-mana. Ini faedahnya salah satunya. Al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Tanamkan dalam hati kita. Pegang kuat-kuat prinsip ini bahwa kitab-kitab yang diturunkan itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari yang lainnya, bukan dari malaikat, bukan dari yang lain, tapi benar dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabb seluruh manusia, yang menginginkan manusia ini menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan 124.000 nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membekali mereka dengan kitab-kitabnya yang fungsinya adalah mengajak manusia agar manusia bahagia dunia dan akhirat. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya. Namun terkadang kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala jadi makhluk-makhluk atau manusia-manusia pembangkang. Walaupun kita sudah mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rahmanur Rahim, tapi kita tetap saja terus membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, malas untuk beribadah, malas untuk beramal saleh. Yang pada dasarnya kita sudah dimotivasi, diajak, dituntun oleh para nabi. Diajak, dituntun oleh kitab-kitabnya. Yang fungsinya dan tujuannya adalah agar kita bisa menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat dengan prinsip ini. Ini hal yang pertama tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua adalah al-imanu bima alimnasmuhu minha bismil qur'anil ladzi nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan apa-apa yang telah kita ketahui dari setiap kitab-kitab tadi, ya, ketika diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imani itu, yakini itu, amalkan itu. Jangan tergoyahkan dengan prinsip-prinsip yang lain, adanya kitab-kitab yang lain selain Al-Qur'an dan Sunnah. Kita meyakini ketika disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa Taurah, dan Taurat allati unzilat ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini ketika disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Taurat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salam, maka keyakinan, keimanan kaum muslimin pun sepakat dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Taurat itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercampur dengan kebatilan, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua. Yang ketiga, wal Injilu alladzi unzila ala Isa bin Maryam. Kemudian Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam.
yang fungsinya juga sama, menuntun manusia, mengajak manusia untuk menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat.

0: Dan ketika kita mengetahui, disebutkan oleh Al-Quran bahwa Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Isa alaihissalam, maka keimanan kita pun harus seperti itu. Jangan punya statement bahwa Injil ini diturunkan bukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi siapa? Misalkan Nabi Idris, misalkan. Nabi Nuh misalkan, tidak. Jangan seperti itu. Tapi kita benar-benar meyakini, mengimani dengan keimanan yang kuat bahwa Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Isa bin Maryam. Dan yang keempat, Wazabur. Dan Zabur alladzi unzila ala Daud sallallahu alaihi wasallam. Dan Zabur itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tercampur dengan kebatilan kepada Daud alaihissalam. Kepada Daud, Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam alaihissalam. Ini ketika hal-hal yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Taurat diturunkan kepada Musa alaihissalam, bahwa Injil diturunkan kepada Isa alaihissalam, dan Zabur diturunkan kepada Daud alaihissalam, maka kita pun meyakini seperti itu. Beriman dengan keimanan yang kuat seperti itu. Adapun wa amalam na'lam, adapun kitab-kitab yang kita tidak tahu ismahu nama-namanya, fanu'minu bihi ijmalan, maka kita mengimani secara ijmalan saja, secara global saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 124.000 nabi, gitu ya. Maka ketika tidak disebutkan rincinya bahwa nabi ini dikasih kitab ini dengan namanya ini misalkan, maka kita mengimani secara global. Mengimani secara global. Misalkan Nabi Nuh alaihissalam tidak disebutkan nih kitabnya kitab apa. Tidak disebutkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun mengimani bagaimana yang dikabarkan atau yang tidak dikabarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dimisalkan sebuah ayat surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ujungnya, Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Tidak disebutkan namanya, disebutkan hanya suhuf saja, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Di sini menunjukkan Ibrahim alaihissalam pun diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembaran-lembaran yang menuntun manusia kepada cahaya terang benderang, kepada tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun beriman bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kitab yang namanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang dimaksud dengan al-imanu bihi ijmalan. Mengimani kitab-kitab tadi secara global. Tapi ketika ada hal-hal yang dirinci oleh Allah, hal-hal yang dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mengimani dengan rincian tadi, dengan keimanan yang jazm, dengan keimanan yang kuat, yang tidak akan pernah tergoyahkan, yang tidak akan pernah tergadaikan dengan tawaran-tawaran yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah at-tasdiqu masaha min akhbariha. Membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab tadi. Kalau misalkan sekarang masih ada Taurat, masih ada Zabur, masih ada Injil, maka kita pun harus membenarkan bahwa semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus membenarkan semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang lagi Al-Quran mengabarkan hal-hal tentang kehidupan manusia, baik yang dahulu ataupun yang akan datang, maka kita pun akan membenarkan seperti itu apa yang dikatakan Al-Quran. Namun ketika kabar-kabar yang datang dari kitab-kitab sebelumnya, ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sudah dihapus oleh yang namanya Al-Quran. At-tasdiqu masaha min akhbariha itu, keakhbaril Quran, wa akhbari ma lam yubadil aw yahrifu minal kitabi sabiqo. Membenarkan kitab, apa, kabar-kabar, cerita-cerita, riwayat-riwayat dari kitab-kitab terdahulu apabila belum dihapus oleh kitab terakhir yaitu Al-Quran. Atau belum dirubah oleh orang-orang yang merubah, berani-berani merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah dihapus syariatnya oleh Al-Quran, yang dibenarkan adalah yang ada dalam Al-Quran. Contoh misalkan saum Nabi Daud gitu ya. Saum Nabi Daud, saum sehari, saum tidak, saum sehari, saum tidak. Ini adalah syariat Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, saum ini bukan hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi disyariatkan juga kepada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini tertulis misalkan di dalam kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Daud alaihi salam tadi yaitu Zabur, maka kita pun harus membenarkan Apalagi misalkan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saum yang paling utama itu adalah saum Daud. Saum sunnah yang paling utama adalah saum Daud. Ini syariat Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam, diadopsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilegalitas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus membenarkan bahwa ini dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam kitab Zabur, tapi tidak disebutkan halaman, ayat dan yang lainnya, tapi dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kita harus mengimani sesuai dengan rincian tadi. Contoh yang lainnya misalkan khitan. Ini adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila ini tidak dihapus dari Al-Quran dan diamalkan oleh Nabi SAW dan juga direalisasikan oleh para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain, maka kita pun melaksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketasliman, dengan penuh ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diambil dan dilegalitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan bagi para umatnya. Maka kita pun beriman seperti itu. Ini hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah al-amalu bi ahkami lam yunsakh minha. Melaksanakan, beramal atau mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Zabur, yang ada dalam kitab Injil tadi, malam yunsakh minha, apabila belum dihapus oleh Al-Quran tadi. Ya, apabila belum dihapus oleh Al-Quran tadi. Bukan hanya harus melaksanakan saja, bukan hanya harus mengamalkan saja, tapi ditekankan bahwa kita pun harus penuh dengan keridhaan dan keikhlasan serta ketundukan, walaupun kita tidak tahu hikmah yang terkandung dalam kitab tadi. Walaupun kita tidak tahu hikmah yang terkandung dari kitab tadi, faham ataupun tidak faham hikmahnya, kita wajib untuk mengamalkannya, kita wajib untuk melaksanakannya dari kitab-kitab yang terdahulu ini. Tapi ternyata wajami'ul kutubis sabiqah, ternyata kitab-kitab yang terdahulu itu, baik Al-Quran, baik Taurat, baik Jabur, Suhuf Ibrahim wa Musa dan yang lainnya, mansukhatun bil Qur'anil azim, ternyata sudah dihapus sebagian besarnya oleh Al-Quran yang mulia. Sehingga kita dilarang untuk melaksanakan apa yang sudah dihapus oleh Al-Quran yang mulia tadi. Kecuali kita melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kecuali ada syariat-syariat yang lain yang diambil dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tadi menjadi syariat Nabi Muhammad SAW yang diperuntukkan bagi para umatnya. Seperti tadi, saum Nabi Daud, contoh sangat sederhana. Kemudian khitan yang merupakan dari syariah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini dipastikan dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab. Alkitab, Al-Qur'an di sini. Bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan apa-apa yang sebelumnya. Ya, untuk membenarkan apa-apa yang sebelumnya. Ini jelas sekali dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapatkan keraguan terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fala yajuzul al-amal, tidak boleh kita beramal bi ayi hukmi, dengan hukum apapun dalam kitab-kitab yang tadi, min ahkamil kitab, dari hukum-hukum yang tertera, yang termaktub dalam kitab-kitab as-sabiqah, kitab-kitab yang dahulu, ila masuha minha hu aqruhu al-Qur'an, kecuali hal itu sudah ditetapkan, disahihkan dalam Al-Qur'an yang mulia, maka itu bukan lagi menjadi syariah syariah Nabi terdahulu, tapi menjadi syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita laksanakan, karena dalam syariah tadi merupakan sebuah tuntunan yang mengajak manusia bahagia dunia dan akhirat. Empat perkara ini yang harus kita benar-benar yakini, yang harus benar-benar kita imani dengan kekuatan iman yang ada dalam hati kita, sehingga akan membuahkan hasil yang sangat manis dengan keimanan kepada kitab tadi. Ya, membuahkan hasil yang manis. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadih. Mengetahui tentang inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat memperhatikan kepentingan manusia. Sangat memperhatikan kepentingan hambanya. Haitsu unzila likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sekian banyak kitab. Setiap manusia, setiap kaum yang akan menuntun mereka. Agar mereka menjalani kehidupan penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekali lagi ini adalah menunjukkan rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui begitu rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diturunkan berbagai macam kitab. Sekian banyak kitab yang akan menuntun manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun sekali lagi terkadang kita walaupun sudah diberikan tuntunan yang jelas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura lupa. Sehingga benar-benar dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sengsaralah kita dunia dan akhirat. Itulah karakter kita memang. Sehingga harus kita terus bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar istiqomah menjalankan perintahnya. Untuk benar-benar melaksanakan segala aktivitas amal ibadah yang hanya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu akan membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Buah yang kedua adalah al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syari'ati. Mengetahui hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam syari'atnya. Kalau beriman dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar tadi. Akan mengetahui hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam syari'atnya. Haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu bi ahwalihim. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan tuntunan sesuai dengan ahwal mereka. Sesuai dengan kondisi-kondisi kaumnya. Sesuai dengan kondisi-kondisi manusia. Disesuaikan. Kalau saum Nabi Daud tadi, satu hari saum, satu hari tidak, satu hari saum, satu hari tidak. Kalau saumnya Nabi Muhammad SAW, satu bulan penuh di bulan Ramadan. Itu pun banyak yang tidak melaksanakannya. Itu pun banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau harus melaksanakan satu hari saum, satu hari tidak, satu hari saum, satu hari tidak. Wah, apalagi seperti itu. Makanya tadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya itu sesuai dengan ahwal manusia, kondisi manusia saat itu. Umat Muhammad SAW kondisinya ketika disyariatkan saum, saumnya adalah saum full. Misalkan Ramadan satu bulan. Belum tentu yang lain. Ini hikmah, ini buah dari keimanan kita kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada kitab Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat dan yang lain. Akan membuahkan dua hasil. Yang mudah-mudahan buah ini bisa kita raih saat ini. Bisa kita dapatkan saat ini. Dan bisa menjadikan modal kita untuk pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena modal inilah yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, mudah-mudahan memberikan kepada kita keimanan yang kuat terhadap kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menuntun kita menjadi manusia-manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Dan itulah tujuan dari diturunkannya kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia seluruhnya menggapai kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
4: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar. Kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
3: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
6: Al-Quran Surat Qaf ayat 1 sampai 22.
7: Hari berbangkit.

Orang-orang yang mendustakan Nabi tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang aneh."

Apakah apabila kami sudah mati dan menjadi tanah akan dikembalikan lagi? Ini adalah sesuatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab catatan yang terpelihara dengan baik.

maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membangunnya dan menghiasinya, dan pada langit itu tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

Dan kami turunkan dari langit air yang memiliki banyak manfaat, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan dan biji-biji tanaman yang dipanen.

sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Pelajaran yang didapat dari umat-umat terdahulu yang menentang para nabi.

0: Sebelum orang-orang kafir Mekah telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud.
1: وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ.
0: Juga kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut.
1: وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ.

0: dan juga penduduk Aika serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Maka sudah sepantasnya mereka mendapat hukuman yang telah diancamkan.
1: أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ

Apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru, yakni kebangkitan. Gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat.

0: نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.

yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.

0: Tidak ada suatu kata yang diucapkan seseorang, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah sesuatu yang kamu selalu menghindar daripadanya.

dan datanglah tiap-tiap jiwa. Bersamanya ada seorang malaikat penggiring dan malaikat yang menjadi saksi.

0: Sesungguhnya engkau dahulu dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka sekarang kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 06:30 sampai dengan 07:30 pagi, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
0: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسير ثباتا إذا هبت القصيمان وجأرا لرب عظيم الصفات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara tentang akhir zaman. Rasulullah SAW mengingatkan ada dua kondisi yang terjadi di akhir zaman. Kondisi pertama, kondisi yang sangat buruk dan mengerikan. Kondisi yang kedua, yang sangat baik dan menggembirakan. Jelas? Mari kita lihat kondisi yang buruk dan mengerikan.
2: di akhir zaman. Yang kedua, tanda sedikitnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Adamul ikhlas fi talabil ilmi. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu menyebabkan dia menjual agamanya demi masa. Menjual agama, berceramah asal tertawa dan asal orang senang, yang penting orang semua bergembira dengan Islam. Islam diamalkan atau tidak diamalkan, Islam dipalsukan atau tidak dipalsukan, bagian no problem. Yang penting dirinya adalah orang-orang yang disukai oleh manusia. Adamul ikhlas, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Cerita, cerita dongeng. Dongeng yang palsu, yang menyebabkan orang tertipu dengan angan-angan. Tahu Pak, dengan angan-angan. Mau rezeki yang banyak? Gampang. Baca salawat ini 5666. Baca doa ini 9999. Yang penting orang sudah tenang, punya rezeki yang banyak, dan ustadznya dikasih bagian. Ini ustadz, siapa? Saya berhasil ustadz. Masya Allah, alhamdulillah ustadz. Dapat rezeki banyak nih ustadz buat ustadz. Tapi dengan menipu. Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, Rasulullah orang yang pertama yang akan mengajarkan. Para sahabat banyak yang miskin. Ali bin Abi Thalib, istrinya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahlil bait, dari ahlul bait, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abah, ya abadi, wahai bapakku, saya lelah membantu Ali bin Abi Thalib, membantu kemiskinannya, tidak memiliki apa-apa, bahkan bekerja sendiri sampai tangannya kasar." Dengan sangat terhormat, seorang anak yang mulia diberikan nasihat, kalau kamu mau tidur, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, Allah akan gantikan kecapean kamu dengan sesuatu yang rehat. Enggak ada suruh baca salawat 6666 kali sampai teler. Enggak ada. Kalau ada, Rasulullah kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha yang sudah mengeluh. Betul apa enggak? Kalau enggak betul, ya siapa lagi kalau begitu? Ya kita bisa jadi nabi semua. Bapak besok bisa jadi anu, jadi apa tuh? Jadi kiai yang dicium tangan bulak balik. Ada orang datang bilang aja, wah kamu minta sesuatu kan? Iya, sini sini sini. Mau kan? Iya, saya bacain ya. Pulang kamu, kenapa? Pokoknya nanti lihat, faedahnya besar sekali ini. Kamu tahu ini? Ini air zam-zam. Dari mana? Dari Mekah. Kamu tahu kan, lihat putihnya lain dengan air biasa, coba kita bandingkan. Yo iya beda, ini air manis, air putih, bisa main. Hah? Gampang sekali kita diapa, ditipu oleh angan-angan kosong, ya enggak benar. Ini Islam bukan agama baru, agama sudah ada. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu akan dilihat dalam perilaku dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari tenar dan keagungan dirinya, bukan untuk keagungan Islam dan kemurnian Islam. Yang ketiga, tanda bahwa sedikit ilmu dan merebaknya kejahilan, yaitu taqdisul aqli wal maslahat. Mengagungkan, mensucikan rasio dan maslahat, akal. Pakai akal-akalan. Wah, enggak masuk akal itu. Kenapa? Masa agama begitu? Jadi, ya pokoknya enggak masuk. Enggak ada itu. Enggak masuk akal. Gara-gara enggak masuk akal. Akal yang mana? Banyak sekali ini biasanya orang-orang liberal. Semakin banyak liberalisme, semakin hancur agama ini. Hati-hati dengan kaum liberalisme. Sebenarnya gak pantas kalau jil itu jaringan Islam liberal, karena Islam gak liberal. Harusnya jaringan iblis liberal, karena memang iblis yang pertama kali liberal kan. Jadi harusnya diganti namanya. Kita gak setuju kalau ada jaringan Islam liberal, sebab Islam gak liberal. Sudah dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an Islam enggak liberal. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah, ya. Fa in amanu bimitsli ma amantu bi faqad tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Jika mereka beriman seperti imannya kalian, kali mereka akan mendapatkan hidayah. Jika tidak, mereka akan tersesat selama-lamanya. Begitu ayatnya, enggak liberal. Hanya iblis yang liberal. Apa kata iblis? Ya Allah, anna khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi, ya kalau begitu, api lebih baik daripada tanah, kan? Allah diajarin sama siapa? Sama iblis. Iya. Kan logika kata iblis, ini katanya kata para ulama yang pertama kali menggunakan kias rusak adalah iblis. Kata iblis gini, ya Allah, Allah kan tahu engkau ciptakan saya dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Coba Allah pikirin bahasa kitanya. Cuma gak diomongin sama iblis. Coba pikirin api mana lebih baik daripada tanah. Ini iblis yang kayak gitu. Makanya Yahudi persis kayak iblis. Pernah datang kepada Rasulullah, para sahabatnya, ngilik-ngilik supaya jatuhin dia. Dan para sahabat, apa bilang? Ya Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kamu ini pada gak normal bahasa kitanya. Kenapa? Lu masa yang disembelih oleh Allah kalian haramkan, yang disembelih oleh diri sendiri kok dibolehkan? Mana rasionya? Wah, Yahudi sama iblis tadi. Opo, ngerti gak? Yang disembelih sama Allah itu kalau ketabrak mobil gitu, mati, bangke. Kan disembelih siapa? Allah, rohnya langsung dicabut kan? Bahasa siapa? Yahudi. Jangan pakai puter-puter otak nih. Emang kata Allah, lo lebih ngerti. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Hah? Pura-pura berilmiah di depan Rasulullah dan para sahabatnya dengan mengatakan, bukankah apa yang disembelih oleh Allah kalian haramkan untuk makan, sedangkan yang disembelih oleh tangan-tangan diri kalian sendiri boleh dimakan? Mana logikanya? Logika ente yang rusak. Banyak dipla itu, fikih lintas agama yang ditulis oleh kaum jaringan iblis liberal itu sama persis dengan kelompoknya iblis dan ya Yahudi. Iya, tentaranya iblis. Hati-hati, jangan tergiur. Ini apa ini? Takdisul akal wal maslah. Nanti ada bantahan khususnya, ngaji aja terus, insya Allah ada bantahan khususnya, ya. Yang keempat, mengapa ilmu sedikit dan kejahilan merebak? Al harbu diddu ta'allumiddin. Perang melawan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam diperangi. Alasannya sekarang teroris. Gara-gara teroris, beberapa pendidikan pesantren Islami yang sedikit berjenggot sama yang ngatung dicurigai. Akhirnya orang takut tuntut ilmu. Habislah agama ini. Beberapa format pendidikan Islam itu mulai diubah. Bukan hanya di sini, di Timur Tengah. Dari mulai Timur Tengah sampai ke sini, semua basis-basis pendidikan Islam dirubah menurut pola orang-orang kafir. Ini gak setuju. Jangan dipakai itu, yang dipakai ini. Kalau ini jangan. Jadi akidah wala wal baro gak boleh. Kenapa? Haram menurut Amerika. Ada pak, haram menurut Amerika itu ada. Ada undang-undangnya itu. Pasal sekian, junto sekian itu ada. Pasal sekian. Khusus undang-undang Amerika yang mengatakan gak boleh. Ya, ini pendidikan apa ini? Ini pendidikan teroris. Gak boleh masuk. Saya sampai di sini, Indonesia. Gak boleh pendidikan di mana-mana menggunakan bahasa wala wal baro. Gak ada itu. Wala wal baro, pak. Tahu wala wal baro. Sampai sekarang juga gak arti. Dari dulu wala baro, naon wala baro teh. Kenapa? Emang dari dulu kita gak tahu wala wal baro, taunya apa? Pendidikan nasionalisme.
3: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sihir yang dinamanya sihir mahabbah atau bahasa kita apa? Pelet ya. Pelet itu apa namanya? Sihir mahabbah, menjadikan seseorang cinta kepada seseorang tanpa wajar. Cintanya itu benar-benar apa? Cinta yang tidak wajar itu. Ya, tiba-tiba tanpa sebab. Makanya banyak orang apa namanya? Terkena pelet, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada juga ya, sihir itu tamrin, sihir yang menjadikan orang sakit. Rasulullah alafiyah bisa jadi gila juga. Ya, itu apa? Sihir. Tapi ya, tapi semua itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan wala yuflihus sahir haitsu ata. Seorang tukang sihir itu tidak akan pernah menang dengan apapun caranya. Ya, wala yuflihus sahir haitsu ata. Jadi tidak akan mungkin menang, makanya tidak usah takut. Ya. Kita diberikan perlindungan yang begitu hebat dan dahsyat sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah wawancara ya antara tukang sihir dari Rusia, perempuan penyihir dari Rusia. Itu dalam sebuah talk show diwawancarai ya. Ini penyihir hebat ya. Tukang sihir hebat di apa namanya seorang perempuan di Rusia ini. Itu namanya Zana Kusmir kalau tidak salah gitu ya. Dia menceritakan dalam melaksanakan profesinya sebagai tukang sihir ya. Itu ada enggak ya, yang susah untuk disihir? Ada gitu ternyata. Yang susah untuk disihir itu siapa? Itu adalah orang-orang muslim, kata dia. Dari sekian agama itu orang-orang muslim yang taat, yang mereka sholat, mereka sering wirid berdoa setiap kali aktivitas ya, itu susah. Enggak kena terus ya. Setiap kali mau disihir enggak kena terus.

terutama disebabkan karena alkohol atau mabuk. Ya, kalau sudah sering minum alkohol atau sering ngalamun, yaitu setan biasanya suka nyambirin gitu ya. Makanya dalam apa namanya, dalam mungkin lamunan kita, dalam waktu kesendirian kita, alangkah baiknya para hadirin sekalian kita gunakan untuk banyak zikir. Baca istighfar, baca apa selawat ya, baca tasbih, tahmid, takbir ya, baca la ilaha illallah ya, atau baca doanya Nabi Yunus ya. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Dan ini ada ya, ada penyihir wanita Indonesia. Banyak kok di YouTube gitu ya. Dia sudah taubat. Dia menceritakan ya, kenapa kok dia sampai belajar santet atau sihir ini? Karena dia dulu dilukai oleh orang lain. Ternyata kemudian dia bertobat, dia menceritakan ya, satu bacaan yang menjadikan ya, tukang sihir ini kesakitan kalau dibaca sama orang. Itu pertama ayat kursi. Ayat kursi. Siapa yang enggak hafal dari ayat kursi ini? Sama kalimat pendek katanya. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu kalau dibaca sama orang, dia merasakan kesakitan. Dan setan yang disuruh sama dia, khodamnya dia, itu katanya pulang dengan kakinya pincang. Pendek ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya dibaca itu aja. Ya kata Nabi SAW, doa'u dhunnun, doanya dhunnun, yaitu Nabi Yunus AS ketika sedang apa? Sedang di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ketika dibaca oleh seseorang ya, dalam berdoa, niscaya akan dikabulkan atau pasti akan dikabulkan ya. Jadi tukang sihir wanita ini menceritakan kalau ada orang yang mau disihir, baca ayat ini, dibacakan ayat ini, dia merasa kesakitan. Seolah-olah itu bacaan itu nyampe gitu. Ini yang disebutkan dengan memang itu gaib ya ini ya. Kemudian ada sebuah cerita di Saudi itu, ada komisi pemberantasan sihir, bukan korupsi ya. Komisi pemberantasan apa? Sihir dan perdukunan. Jadi di Indonesia ini yang enggak ada ini. Komisi pemberantasan apa? Biasanya korupsi gitu kan. Coba dah diadakan komisi pemberantasan sihir atau namanya polisi-polisi hisbah gitu ya. Itu menceritakan pokoknya kalau ada tukang sihir datang nih ya, ditangkap. Ya, ada tukang sihir ini hebat katanya ya. Ternyata satu hari diketok ketahuan sama polisi al-hisbah ini ya. Polisi komisi pemberantasan sihir ini. Didatangilah dia. Kemudian ditangkap. Ditangkap itu. Ditangkap kan gitu kan. Setelah ditangkap itu tukang sihirnya kaget loh. Gak mungkin saya tertangkap. Kenapa gak mungkin? Saya di rumah ya, itu memiliki wanita atau perempuan. Bukan untuk berzina bukan, tapi untuk meminta darah haidnya. Darah apa? Haid. Digunakan untuk apa? Ternyata ketika wanita haid itu darahnya ya, diambil sama tukang sihir ini, lalu digunakan untuk menulis ayat kursi sebagai penghinaan. Ya. Menulis ayat kursi yang dibenci, paling dibenci oleh setan. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan jaga kan dia. Jaga dengan malaikat. Allah kirimkan malaikat yang menjaganya coba. Menjaganya. Sampai dia subuh. Gitu kan. Barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat ya, laisa bainahu wa bainal jannah illal maut, enggak ada antara batas antara dia dengan surga kecuali kematian. Dijamin masuk surga. Ya, ditulis itu dengan darah haid. Nauzubillah min dzalik. Dan banyak juga apa penyihir lain itu ritualnya adalah melempar mushaf di toilet. Jadi dia punya toilet di tempat ritualnya di situ.

0: ada banyak musab kecil-kecil. Gimana gak mungkin kita sudah datang menangkap Anda? Gitu kan? Kok bisa ya? Kok bisa kaget? Bisa gitu kan? Karena kami keluar dari rumah kita menangkap Anda itu dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billah. Ya ini. Ini doa keluar rumah para hadirin sekalian, jangan sepelekan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas dari Abu Dawud ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ya. Idza kharaja ar-rajul min baitihi. Kalau ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian berdoa atau berkata bismillah dengan nama Allah. Keluar rumahnya dengan membaca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yuqalu hinaimin. Pada saat itu ketika seorang membaca dari rumahnya membaca ini ketika keluarnya, maka malaikat berkata, hudita ya, wa kufita ya, wa wukita. Engkau akan diberikan petunjuk atau hidayah, kemudian engkau akan dicukupkan dari berbagai macam gangguan, dan engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat tiga keutamaan. Mendapatkan hidayah, kemudian dicukupkan dari berbagai macam gangguan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, fatanahalahu syayatin. Ketika membaca itu setan langsung menyingkir. Setan langsung apa? Menyingkir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setan menyingkir ya, setan-setan menyingkir. Enggak mau ngikutin. Innal mar'a, seorang wanita itu kalau keluar rumah istasrafah syayatin, atau setan. Itu dibuntuti setan, ibu-ibu ya, yang hadir nih. Ya, kalau bakal keluar rumah baca doa. Dibuntuti setan. Ya, sehingga menggoda. Ya, apalagi yang keluar tanpa menutup aurat. Satu wanita saja ya, yang keluar tanpa menutup aurat dengan pakaian yang seksi yang terbuka itu bisa membuat orang apa ratusan orang itu terfitnah. Kalau turun dari Gunung Salak menuju Gunung Sindur ya kan, itu dilihat oleh ribuan orang, satu orang wanita ribuan orang laki-laki yang dilewatinya bisa terfitnah. Beda dengan laki-laki. Satu orang laki-laki yang berperilaku seperti itu, belum tentu wanita nenek-nenek pun terfitnah. Istasrafaha syaitan. Jadi diikuti oleh setan itu. Setan minggir, ya Allah, setan minggir. Jangan gangguin. Kemudian fayaqulu lahu syaitan akhar kan apa ini? Kaifalaka? Kemudian setan yang lainnya berkata, bagaimana engkau bisa mengganggu birojulin kotkudia yang sudah dijamin dengan petunjuk, ya, kemudian dicukupkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Biasakan para hadirin sekalian, biasakan juga ke anak-anak kita, ajari anak-anak kita. Yang penting itu pembiasaan kok ini, ya. Sehingga apa? Ketika sudah terbiasa itu sudah otomatis gitu. Kalau orang ya, sudah terbiasa mengucapkan kata kotor, ketika terjatuh, mohon maaf yang disebut anjing, loh. Ya. Ketika dapat musibah, ya. Ketika terjatuh yang disebut copot, loh. Copot. Ya. Baca bismillah. Ketika keluar rumah kalau sudah terbiasa ini. Kan tinggal kita bagaimana menginstalnya dalam lisan kita gitu, dengan pembiasaan. Ya, dengan pembiasaan tadi. Jadi setan itu bisa kayak gini. Enggak ada yang bisa mengganggu orang ini. Kita yakin itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Dijaga oleh Allah, dilindungi, dicukupkan, subhanallah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi ya. Sihir itu dilarang di dalam Islam ya tadi ya, dilarang di dalam Islam ya, dengan segala bentuknya, mau sihir hitam atau sihir putih sama. Sihir hitam itu katanya digunakan untuk tadi mengganggu ya, memutuskan suami istri, mencelakai orang. Kalau sihir putih itu digunakan untuk apa namanya? Misalnya mencari pencuri. Ya. Mencari apalagi barang yang hilang katanya. Jadi kalau mencari barang hilang datang ke dukun ya, nanti di gini-gini gitu kan. Itu lihat saja di sana. Pas dicari di sana enggak ada juga, dibohongin. Iya. Betul itu. Ya, dibohongin. Ini yang nyuri si fulan. Nih lihat nih, ada gambarnya. Tapi enggak jelas ini, ya. Remang-remang gitu. Kayaknya di Cimanglit gitu. Tapi koordinatnya susah karena Cimanglit. Apa namanya susah lah. Dibohongin itu sama apa namanya? Tukang sihir. Nah itu katanya sihir putih gak apa-apa seperti itu. Atau untuk membela diri. Ya kalau misalnya apa namanya sihir bermanfaat itu, lawan Israel, bom-bomnya disihir itu biar gak meledak coba. Bisa gak? Bisa gak coba tukang-tukang sihir yang di Indonesia katanya banyak tukang sihirnya. Itu ya, disihir itu nyetanya bom-bomnya biar tidak meledak atau biar tidak ini ya, menyerang Palestina. Ternyata enggak tuh, sama-sama setannya ya. Ya enggak, susah gitu kan. Ya. Ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian ya, kurang lebih ya mohon maaf. Wallahu taala alam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Mutiara Ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang artinya, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Maka menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir."

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ciri wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina la yashhaduna zur, mereka tidak menghadiri perayaan-perayaan hari raya kekufuran. Tidak itu. Ya, tidak menghadiri peringatan hari raya kekufuran. Mereka jauhkan dari perbuatan tersebut. Wa idza maru billahi maru kirama, ketika mereka melewati perkara yang tidak ada gunanya, mereka tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda kebaikan seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang tidak berguna itu apa? Banyak sekali. Canda yang tidak berguna, penuh dengan kedustaan, lawakan lelucon-lelucon, ya. Itu apa? Tidak berguna. Begitu juga perbuatan yang tidak berguna, nongkrong di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol tidak ada manfaatnya, begadang di depan televisi tidak ada manfaatnya. Banyak sekali para kaum muslim sekalian, ya. Kemudian tanda setelahnya, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaihi summa wa 'umyana, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tunduk, ya, mereka senantiasa menerima hal tersebut. Kemudian walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang senantiasa berdoa agar dijadikan keturunan-keturunan dan istri-istri mereka, ya, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Betapa sering orang diberikan anak, diberikan istri, tapi tidak jadi qurrata a'yun, tidak jadi penyejuk, bahkan menyeret kepada neraka jahanam. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah telah jadikan permisalan bagi siapa? Orang kafir. Dua istri nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam wa Nabi Lut alaihi salam, di bawah pendidikan, di bawah naungan dua orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan nabi. Fakhanatahuma. Tapi enggak ada yang bisa menjamin istri dan anak kita. Kesolehan kita tidak bisa diwariskan begitu saja. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita agar ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga itu. Diri kita dan anak keturunan kita, keluarga kita dari neraka dengan pendidikan, dengan dakwah, ya. Mereka berkhianat, ya. Khianat dalam apa? Bukan dalam ranjang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak mungkin istri para nabi itu berbuat serong. Enggak. Tapi khianatnya apa dalam ayat ini? Khianatnya mengkhianati dakwah. Istri Nabi Nuh alaihi salam mengatakan bahwa Nuh alaihi salam itu telah gila. Orang enggak ada hujan suruh bapak buat kapal, nanti katanya ada banjir. Ya. Istri Nabi Lut alaihi salam, ya, dia mendukung perbuatan gay, homoseksual, didukung itu. Ketika Nabi Lut alaihissalam didatangi tamu di siang hari, dia membuat api, membuat asap agar pertanda bahwasanya Nabi Lut alaihissalam didatangi tamu. Kalau di malam hari dia nyalakan itu api, pertanda ini ada tamu. Kemudian menjadikan apa? Orang-orang yang gila pada laki-laki itu, yang hatinya dan fitrahnya sudah rusak itu, datang menyatroni tamu Nabi Lut alaihissalam untuk berbuat homoseksual. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab. Diazab dengan apa? Dibutakan mata mereka, fatamasna ayunahum, matanya dibutakan, mereka sempoyongan. Wa amtara alim hijaratam min sijil, ya, diberikan hujan batu. Jadi ada empat itu azabnya kaum homoseksual itu, dibutakan matanya, dihujani dengan batu musawwamatan inda rabbihim, ya. Yang setiap batu itu ada alamatnya. Jadi setiap batu itu ada alamatnya untuk si fulan, si fulan, si fulan, enggak akan bisa lolos. Ya. Kemudian apa? Dihujani batu. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jungkir balikan sampai 7 lapis bumi. Dijungkir balikan bumi tempat mereka berpijak. Ya ternyata ya, keluarganya juga mendukung. Dukungannya bukan dengan berkuar-kuar, tidak. Hanya memberikan isyarat. Ya hati-hati para hadirin sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemaksiatan bukan untuk didukung, ya, tapi untuk dicegah, ya. Kemudian ada pun ciri dari wali-wali setan, kalau tadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti jauh. Karena wali mereka adalah setan, maka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikirnya juga bukan zikir-zikir yang syar'i. Mungkin mereka punya zikir tertentu. Ya. Ittiba'ul hawa, yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Jadi yang dijadikan sandaran dalam beramal itu hawa nafsunya. Dan tidak akan mungkin manusia puas mengikuti hawa nafsu. Tidak akan mungkin puas manusia mengikuti hawa nafsunya sampai dia meninggal, ya. Kemudian al-ightiraru bid-dunya wa syahwatiha, terbuai dengan kenikmatan dunia. Dunia itu memang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hulwatun khadirah. Indah, ya, manis dan hijau. Membuat pandangan kita silau terkadang. Akan tetapi, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak terbuai dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, yang hanya beberapa tahun. Dan umur kita pun dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, a'maru ummati, umur umatku ini ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 umur umat Islam, ya. Wa qalilun ma tajawazu dzalik, sedikit sekali yang Allah berikan bonus untuk bisa melewati angka 70. Ya, ini bukan nakut-nakutin, ya. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita persiapan. Ya. Karena kematian itu tidak harus berkaitan dengan umur. Anak muda mati juga banyak. Bayi yang masih di kandungan juga banyak. Anak kecil, ya, banyak. Ya. Tidak tahu kita. Intinya kita persiapan.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat ditasrif atau dibagikan kemana saja, ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat, ya. Baik, berikutnya tentang memindahkan uang zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Zakat dibayarkan sesuai dengan lokasi uangnya. Beda dengan zakat fitr. Zakatul fitr dibayarkan sesuai dengan lokasi badan orangnya, karena terkait dengan membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi kalau seorang sedang bersafar misalnya ke Mekah, kemudian dia lebaran di sana, dia bayar zakatnya di mana? Di Mekah. Atau seorang sedang di luar negeri, kemudian atau di kampung yang lain, enggak usah di luar negeri. Dia misalnya di Jakarta, kemudian lagi main di di Padang atau di Pekanbaru, dia bayar zakat di sana. Karena wajiban zakat fitr terkait dengan tubuh. Beda dengan zakatul mal. Zakatul mal kewajibannya terkait dengan di mana harta tersebut. Di mana dia, meskipun dia mungkin di Sumatera, tapi harta dia di Jakarta, maka dia bayar zakatnya di mana? Di Jakarta. Tidak boleh dikeluarkan dari kotanya kecuali memang ada di sini sudah berkecukupan dan ada kemaslahatan untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Jika ternyata di sini belum berkecukupan, maka di situ dia bayarkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim." Zakat tersebut diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Kalau orang miskin semua sudah terpenuhi, baru pindahkan ke kampung yang lain. Kampung yang lain. Misalnya di Bintaro. Kalau kumpulkan uang di Bintaro, orang miskin gak di Bintaro, baru pindah ke Bintara. Ya. Kalau di Bintaro masih banyak orang miskin, bagi mereka. Jangan pindahkan ke tempat yang lain. Gak perlu pergi kirim ke Somalia, gak perlu kirim kemana, gak perlu. Kalau pakai uang sedekah, gak harus dengan, bukan uang zakat. Pakai uang sumbangan, oke, okay, mau kirim ke Palestina, mau kemana. Uang zakat ada aturannya. Dibayarkan ke daerah situ. Karena orang-orang miskin, di antara hikmah zakat, kita bayar zakat terang-terangan. Sehingga orang miskin tadi tidak hasad kepada orang kaya. Mereka tenang, orang kaya nanti bagi-bagi uang juga sama kita ya. Ya. Ternyata dia nunggu-nunggu zakat, ternyata tidak dapat. Zakatnya dikirim ke Palestina misalnya. Dia, waduh, dia sedih ya. Nah, kalau kita mau kirim ke luar negeri pakai uang sedekah, masih banyak cara untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Adapun zakat ada aturannya. Taib. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan syarat istiqaqiz zakat, syurut istiqaqiz zakat, yaitu syarat orang berhak menerima zakat ya. Pertama Islam ya. Tadi makanya mereka ketika bahas mu'allafat qulubuhum mereka bilang harus Islam. Mazhab Ahlul mengatakan orang kafir boleh dikasihkan. Tadi sudah kita bahas. Tapi mereka mengatakan harus Islam. Kalau orang kafir tidak boleh dikasih uang zakat. Boleh kasih uang sumbangan, tapi orang uang zakat tidak boleh. Yang syarat kedua, dia tidak mampu untuk kerja. Kalau dia mampu untuk kerja, tidak boleh kasih uang zakat. Ya. La tahillu sadaqatu li ghaniyyin wa la lidhi mirratin sawi. Tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya atau orang yang kuat. Dalam riwayat yang lain, wa la lidhi quwwatin muktasib. Tidak boleh diberikan kepada orang yang kuat untuk bekerja. Lain halnya dia sudah bekerja, tapi dia gak mampu. Ini lain cerita. Dia sudah kerja, kita tahu dia kuat. Dia kerja jadi kuli, kuat. Ngangkat batu, tapi gajinya cuma sedikit. Kekuatannya mengalahkan kita. Tapi ternyata dia tidak mampu untuk mendapatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ini banyak orang seperti ini. Kuat, mampu, tapi tidak mencukupi. Boleh dikasih zakat. Kemudian tidak boleh kita berikan zakat kepada orang yang kewajiban nafkahnya atas orang yang mengeluarkan zakat. Maksudnya gimana? Seperti saya, tidak boleh saya berzakat untuk istri saya. Karena istri saya miskin misalnya, tapi dia di bawah tanggungan saya. Atau orang tua saya miskin, saya gak boleh berzakat untuk orang tua saya. Karena dia mereka di bawah tanggungan saya. Jadi tidak boleh kasih zakat kepada usul, kepada furu. Tidak boleh. Anak kita kalau ada yang miskin, kita tidak boleh kasih uang zakat. Kita tanggung. Cucu kita ada yang miskin, kita wajib untuk menafkahi. Ayah kita, ibu kita ada yang miskin, wajib kita untuk menafkahi. Tidak boleh kasih uang zakat. Nenek kita ada yang miskin, wajib kita untuk apa? Menafkahi. Kakek kita ada yang miskin, kakek dari ayah, kakek dari ibu, miskin, wajib. Bukan sunnah. Wajib kita untuk apa? Menafkahi. Menafkahi. Dengan istri juga. Istri, tidak boleh kita berzakat sama istri. Tidak boleh. Ini semua tidak diperbolehkan. Kecuali kata para ulama, mereka tidak boleh dikasih zakat karena kemiskinan. Karena makan ditanggung oleh kita. Tapi kalau mereka punya sebab yang lain, ternyata misalnya ayah ternyata mujahid berjihad, ya boleh kita kasih uang zakat karena sebagai mujahid ya. Atau misalnya kita punya anak ternyata dia dai, kita boleh kasih sebagai apa? Dai ya. Punya istri ternyata punya hutang ya. Dia makan kita tanggung, ternyata dia punya hutang sama orang. Kita enggak mau lunasi hutangnya. Lunasi pakai uang zakat boleh ya. Kalau memang kita tentunya nasihati dia dulu supaya dia tidak berulang dan macam-macam. Jadi intinya kalau karena miskin, tidak boleh kita kasih uang zakat. Tapi kalau sebab yang lain, kita boleh kasih uang zakat. Adapun yang di luar tanggungan kita, seperti tante, bibi, kakak, adik, ini boleh kasih uang zakat. Termasuk yang bukan tanggungan kita, bagi wanita, suaminya. Kalau suaminya miskin, maka dia boleh kasih uang zakat untuk apa? Suaminya. Sebagaimana istrinya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, miskin. Ketika istrinya mau sedekah, kata dia, kasih saya aja. Kata istrinya, tunggu saya tanya Nabi SAW dulu. Akhirnya tanya sama Nabi, kata Nabi, iya. Suamimu kerabat lebih berhak untuk mendapat apa? Zakat. Jadi kalau ada seorang wanita kaya, suaminya miskin, dia boleh kasih zakat buat apa? Suaminya. Untuk biaya suaminya, buat agar suaminya bisa menafkahi apa? anak-anaknya. Boleh. Ini diperbolehkan. Ya. Demikian juga seorang ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya miskin, dia boleh kasih uang zakat. Ini uang dia, bukan uang suaminya. Kalau suaminya ya, anak-anak itu wajib atas tanggungan apa suaminya. Tapi dia seorang wanita, istri kaya raya, suaminya miskin, anak-anaknya miskin. Dia sebagai ibu boleh kasih uang zakat kepada anak-anaknya. Kasih suaminya boleh, kasih anak-anak juga boleh. Karena anak-anak bukan di bawah tanggungan dia. Anak-anak di bawah tanggungan suaminya. Paham? Dalil akan hal ini, kisah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, aliya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah innama hiya baniya. Apakah aku dapat pahala jika aku memberi nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah? Abu Salamah sudah meninggal. Mereka ini anak-anakku, anak-anak yatim. Apakah saya dapat pahala kalau berinfak kepada mereka sementara mereka anak-anakku? Artinya lahir dari perutku, ya. Cuma bapaknya yang bertanggung jawab sudah meninggal, Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim. Ya, kasih nafkah kepada mereka dan kau dapat pahala. Ini dalil bahwasanya bahkan seorang ibu kalau anaknya miskin dia boleh bayar uang zakat kepada anak-anaknya yang miskin karena anak-anaknya sebenarnya tanggung jawab apa suaminya atau bapak mereka. Kemudian syarat yang terakhir yang keempat untuk boleh mendapatkan zakat, ya. Yang pertama tadi kita katakan dia harus muslim, yang kedua tidak bisa bekerja atau sudah kerja tetap tidak mencukupi, yang ketiga bukan orang di bawah tanggungan apa kita, yang keempat dia tidak boleh Ahlul Bait. Tidak boleh Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak berhak mendapatkan zakat. Ya. Apakah Hashimi atau Muttalabi? Hashimi dari Bani Hashim atau dari keturunan Abdul Muttalib. Keturunan Abdul Muttalib, yaitu Abdul Muttalib kakek Nabi. Kakek Nabi, anak-anaknya semua, keturunannya adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait zaman sekarang ada dari keturunan Hasan dan Hussein ada. Dan ada keturunan, misalnya saya ketemu Ahlul Bait dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saya punya kawan Ahlul Bait tapi dari sisi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga Ahlul Bait. Mereka juga Ahlul Bait. Nah, mereka ini tidak boleh mendapatkan uang zakat dan tidak boleh sedekah. Rasulullah SAW larang ketika Hasan atau Husain ingin makan korma sedekah, Rasulullah larang. Rasulullah SAW berkata, ya. Inna hadhi shadaqatu innama hiya awsakhun nas wa inna hadha tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammad. Sungguhnya sedekah-sedekah inilah kotoran manusia. Maksudnya kotoran artinya dengan keluar zakat, orang-orang bersih dari dosa-dosanya. Berkurang dosa-dosanya. Tidak pantas bagi Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hasan bin Ali ingin makan satu korma, satu butir korma dari korma sedekah, korma zakat, maka Rasulullah SAW mengatakan, kih, kih, itu buang-buang. Ya. Ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah, tidak kau tahu, maksudnya kita tidak boleh makan sedekah. Makanya kisah Salman Al-Farisi ketika ingin tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa sedekah, dia bilang Rasulullah, wahai Muhammad, ini sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih para sahabat, dia tidak makan. Tapi ketika Salman kasih hadiah, maka Rasulullah ikut apa? Makan. Namun menurut para penulis buku Al-Fiqhul Manhaji, ini ada dua pendapat di kalangan madhab Syafi'iyah tentang Ahlul Bait yang tidak dapat jatah. Kalau dalam pemerintahan Islam mereka dapat jatah dari Baitul Mal, mereka dapat jatah karena mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jatah mereka, mereka tidak dapatkan dan mereka ternyata miskin misalnya. Atau termasuk dari salah satu dari delapan golongan ini. Apakah mereka berhak dapat zakat atau tidak? Dua pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Pendapat pertama, kalau tidak salah dipilih oleh penulis Al-Mu'tamad, tetap tidak boleh. Mereka boleh dibantu dengan uang selain zakat. Ya. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh. Ya. Karena mereka lebih utama untuk diperhatikan. Keturunan Nabi SAW atau Ahlul Bait Nabi. Ya, sangat utama untuk diperhatikan, terutama ketika tidak ada jatah yang mereka dapatkan dari pemerintah. Tapi demikian saja kajian kita.
4: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu syuhada di dalam perang Uhud, yaitu sahabat sekaligus paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hamzah adalah paman sekaligus saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang tokoh yang sangat dikenal karena keberaniannya. Hamzah bin Abdul Muttalib gugur dalam perang Uhud dan kisah wafatnya meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin. Mari kita renungkan kisah perjuangan beliau yang luar biasa dan hikmah dari kepergiannya. Pendengar yang budiman, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat dihormati karena keberaniannya. Beliau adalah saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW dan termasuk orang yang pertama-tama menerima Islam. Hamzah memiliki julukan yang mulia, yaitu Asadullah yang artinya singa Allah. Julukan itu didapatkan karena keteguhan dan keberaniannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hamzah adalah sosok yang tegas, kuat dan memiliki ketangkasan luar biasa dalam bertempur. Sejak beliau masuk Islam, Hamzah selalu berada di barisan depan dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Beliau juga sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pendukung setia dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dirahmati Allah, perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, setahun setelah perang Badar. Kaum kafir Quraisy datang ke Madinah untuk niat membalas kekalahan mereka di perang Badar. Mereka membawa pasukan besar dan lengkap dengan persenjataan. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan dan di antara mereka ada Hindun bintu Utbah istri Abu Sufyan yang sangat bertekad untuk membalas kematian ayah dan saudaranya yang tewas dalam perang Badar. Hindun menyimpan dendam pribadi yang mendalam terhadap Hamzah karena Hamzah adalah orang yang membunuh ayahnya Utbah dalam perang Badar. Oleh karena itu Hindun berniat untuk membalas dendam dan melakukan apapun demi bisa menghabisi Hamzah. Ia bahkan mengutus seorang budak bernama Wahsy yang ahli dalam menggunakan tombak dan berjanji akan membebaskannya jika ia berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika perang Uhud dimulai, Hamzah berada di garis depan pasukan kaum muslimin. Dengan keberanian dan ketangkasan yang luar biasa, beliau maju menghadapi musuh tanpa gentar. Hamzah bertempur dengan gagah berani, menunjukkan ketangguhan dan semangat juangnya demi membela Islam. Beliau adalah salah satu sosok yang menginspirasi kaum muslimin untuk terus maju dan tidak takut terhadap pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Hamzah bertempur dengan tekad yang kuat dan semangat yang menggebu-gebu. Dalam setiap gerakannya, beliau memperlihatkan keberanian luar biasa yang mengguncang hati musuh. Namun, takdir Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa perang Uhud akan menjadi medan terakhir bagi Hamzah. Di tengah kecamuk pertempuran, Wahsy, budak yang diutus oleh Hindun bintu Utbah, melihat kesempatan untuk melancarkan serangan. Pendengar yang budiman, Wahsy memperhatikan setiap gerakan Hamzah dari kejauhan. Ketika ia melihat kesempatan yang tepat, Wahsy melemparkan tombaknya dengan tepat mengenai tubuh Hamzah. Hamzah pun akhirnya gugur di medan perang sebagai seorang syahid dan meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin ketika itu. Hamzah wafat dalam keadaan membela Islam dengan seluruh keberaniannya dan beliau mendapatkan kehormatan sebagai salah satu syuhada besar dalam sejarah Islam. Setelah gugurnya Hamzah, Hindun mendatangi jasadnya dan melampiaskan dendamnya. Hindun bahkan melakukan mutilasi terhadap tubuh Hamzah, sebuah tindakan yang sangat keji dan menyedihkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terjadi pada jasad paman tercintanya, beliau sangat terpukul dan menangis. Beliau merasa kehilangan yang sangat mendalam karena Hamzah bukan hanya sebagai seorang paman, tetapi sahabat yang setia dalam perjuangan dakwah. Pendengar dirahmati Allah, Rasulullah sangat bersedih atas wafatnya Hamzah. Ketika beliau melihat jasad paman yang sangat beliau cintai itu, hati beliau terasa hancur. Beliau menangis dan menyebut Hamzah sebagai suhada yang agung. Rasulullah SAW terkenang akan pengorbanan Hamzah yang telah berjuang habis-habisan demi membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di balik kesedihan tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Beliau tidak membalas kekejian yang dilakukan oleh Hindun, karena beliau tahu bahwa Islam mengajarkan sikap pemaaf dan penuh kasih. Keikhlasan Rasulullah SAW dalam menerima takdir Allah ini menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi musibah. Kita harus tetap bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang budiman, wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud menyisakan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, keberanian dalam membela kebenaran. Hamzah bin Abdul Muthalib menunjukkan kepada kita pentingnya keberanian dalam membela kebenaran. Meskipun harus menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar, Hamzah tetap maju dengan penuh keyakinan. Ini adalah contoh bahwa dalam membela agama dan kebenaran, kita harus siap menghadapi tantangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Dua, pengorbanan di jalan Allah. Hamzah memberikan seluruh hidupnya untuk membela Islam. Bahkan ia sampai gugur di medan perang. Pengorbanan beliau mengajarkan kepada kita bahwa berjuang di jalan Allah membutuhkan kesungguhan dan kesiapan untuk memberikan yang terbaik. Kita mungkin tidak harus berperang seperti Hamzah, tetapi kita bisa berkorban dengan cara lain, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan harta kita untuk dakwah dan Islam. Ketiga, kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi musibah. Reaksi Rasulullah SAW ketika melihat jasad Hamzah yang telah dimutilasi menunjukkan ketabahan dan keteguhan beliau. Meskipun merasa sangat sedih, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan tidak membalas dendam. Kesabaran beliau ini adalah contoh bahwa dalam menghadapi musibah, kita harus ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, kedudukan mulia bagi para syuhada. Hamzah bin Abdul Muthalib mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai syuhada atau seorang yang syahid. Ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang gugur dalam perjuangan di jalan Allah akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisinya. Allah memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang ikhlas berjuang demi agamanya, dan mereka akan mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan, tentang keberanian dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Dzar dan Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, baik diketahui atau tidak diketahui orang lain, dan juga di mana saja kita berada, baik di darat, laut, dan udara, sendiri atau ada orang lain. Apabila seseorang berbuat dosa lalu ia bertaubat dan berbuat baik, maka kebaikannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa perbuatan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat agar kita bergaul atau berinteraksi dengan sesama secara baik, dengan tata krama yang terpuji, seperti dengan wajah yang berseri-seri, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hati, serta saling memberi nasihat agar saling cinta mencintai, juga agar rukun dengan sesama.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
4: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
3: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tema yang menarik untuk kita bahas bersama, yaitu peran wanita dalam sosial masyarakat di masa dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berkuasa antara abad ke-11 hingga abad ke-13 menjadi salah satu era terpenting dalam sejarah dunia Islam. Dinasti ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militer dan administrasi mereka, tetapi juga karena kontribusinya terhadap peradaban Islam. Di balik pencapaian besar tersebut, wanita memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Meskipun dalam beberapa banyak hal, ruang lingkup di era Seljuk sering dibatasi oleh norma-norma tradisional, banyak wanita yang berhasil menunjukkan pengaruh besar dalam keluarga, pendidikan, politik hingga kesejahteraan sosial. Kehidupan wanita pada masa dinasti Seljuk sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam dan juga tradisi tradisional lain. Sebagai penganut Islam, masyarakat Seljuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal peran gender. Namun tradisi Persia yang sudah mengakar sebelum kedatangan Islam juga mempengaruhi posisi dan peran wanita dalam masyarakat. Wanita dari kalangan elit sering menikmati pendidikan yang baik dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan sosial. Sebaliknya, wanita dari kalangan umum lebih banyak berperan dalam kehidupan domestik, meskipun kontribusi mereka dalam ekonomi lokal, seperti perdagangan dan kerajinan juga penting. Keluarga menjadi pusat kehidupan di masyarakat Saljuk, dan wanita memegang peran utama dalam menjaga stabilitas keluarga. Sebagai ibu, wanita bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka, tidak hanya dalam urusan rumah tangga, tetapi juga penanaman nilai-nilai agama dan moral. Pendidikan anak-anak dari kalangan elit sering melibatkan ibu yang berperan sebagai pendidik pertama sebelum mereka menerima pendidikan formal. Ibu-ibu ini sering memiliki wawasan yang luas tentang Islam, sejarah dan sastra yang diwariskan kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana wanita berperan sebagai pembentuk generasi penerus yang berilmu dan berbudi luhur. Wanita dari kalangan atas, terutama istri dan anak perempuan pejabat tinggi, sering terlibat dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh terkenal adalah Sayyidul Kubra, ibu dari Nizamul Mulk, wazir besar dari dinasti Saljuk. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan anak-anaknya. Selain itu, beberapa wanita mendirikan madrasah dan memberikan dukungan finansial kepada institusi pendidikan. Peran ini menjadi bukti nyata bahwa wanita memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di era Saljuk. Wanita pada masa dinasti Saljuk juga memainkan peran penting dalam seni dan budaya. Mereka menjadi pelindung seni, termasuk kaligrafi dan sastra. Beberapa wanita dari kalangan istana juga dikenal sebagai penyair yang menghasilkan karya-karya syair yang berharga. Di sisi lain, wanita juga berperan serta dalam pelestarian seni tradisional, seperti tenun dan kerajinan tangan. Produk kerajinan dari era Saljuk seperti permadani dan tekstil sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Islam, dan banyak wanita yang terlibat langsung dalam pembuatannya. Meskipun peran wanita dalam politik pada masa Saljuk lebih terbatas dibandingkan dengan pria, beberapa wanita berhasil menonjol dan mempengaruhi kebijakan kerajaan. Wanita dari kalangan kerajaan sering bertindak sebagai penasehat suami atau anak-anak mereka yang menjadi penguasa. Contoh yang menarik adalah Turkan Khatun. Ia adalah istri dari Sultan Malik Shah yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan strategis, meskipun perannya sering menjadi bahan perdebatan di antara para sejarawan. Turkan Khatun menggunakan pengaruhnya untuk melindungi kepentingan keluarganya dan mendukung stabilitas politik kerajaan. Wanita pada masa Saljuk juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka sering mendirikan rumah sakit, tempat perlindungan bagi anak yatim, dan fasilitas umum lainnya. Tindakan ini mencerminkan kepedulian wanita terhadap kesejahteraan masyarakat. Wanita dari kalangan elit sering menggunakan kekayaan mereka untuk mendanai proyek-proyek sosial. Salah satunya adalah pendirian wakaf yang digunakan untuk mendukung madrasah, masjid, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan cara ini, mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Saljuk secara keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, wanita juga memainkan peran penting, terutama di sektor informal. Banyak wanita yang terlibat dalam perdagangan lokal, kerajinan tangan, dan pertanian. Mereka bekerja berdampingan dengan pria untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Di kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan, wanita juga terlibat dalam produksi tekstil dan perdagangan kecil. Kontribusi mereka tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Kemudian apa tantangan yang dihadapi wanita pada masa salju? Meskipun banyak wanita yang berhasil menunjukkan kontribusi besar, mereka juga menghadapi tantangan yang signifikan. Norma-norma sosial yang ketat sering membatasi kebebasan mereka dalam berpartisipasi di ruang publik. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi lebih terbatas bagi kalangan bawah dibandingkan dengan laki-laki. Namun tantangan ini tidak menghalangi banyak wanita untuk memberikan kontribusi besar dalam masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa meskipun ada batasan, peran mereka tetap penting dalam membentuk peradaban Islami pada masa dinasti Seljuk. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran wanita pada masa dinasti Seljuk memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Pengaruh mereka dalam keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial menjadi teladan bagaimana wanita dapat berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, warisan wanita Seljuk dalam seni dan budaya masih dapat ditemukan dalam bentuk karya sastra, tekstil, arsitektur, dan lain-lainnya. Kontribusi mereka membuktikan bahwa wanita memainkan peran penting dalam membangun peradaban yang maju dan seimbang. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pergaulan bebas telah menjadi fenomena yang semakin umum di masyarakat modern. Definisi pergaulan bebas sendiri merujuk pada interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh aturan agama dan norma-norma sosial yang menjaga kehormatan dan kesucian. Pergaulan bebas seringkali diwarnai dengan hubungan di luar batas syariat, seperti pacaran, kontak fisik yang tidak sah, bahkan hubungan intim di luar ikatan pernikahan. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi dan media sosial semakin mendorong pergaulan bebas ini, di mana batas-batas norma dan etika seringkali diabaikan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kaum muslimah yang ingin menjaga kesucian diri dan kehormatan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, sebagai muslimah yang beriman, kita perlu ingat bahwa Islam telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai bagaimana seharusnya kita bergaul dan menjaga diri. Pendengar yang berbahagia, Islam memandang bahwa menjaga kehormatan dan kesucian adalah bagian dari ibadah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahishata wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga jarak dari segala bentuk pergaulan yang mendekati zina, termasuk pergaulan bebas yang semakin marak di era modern ini. Sebagai muslimah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Namun, di era digital ini, kita seringkali dihadapkan pada godaan yang sangat besar. Media sosial misalnya, seringkali mempromosikan gaya hidup bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tayangan-tayangan, iklan, dan konten digital lainnya kerap menggambarkan pergaulan bebas sebagai sesuatu yang normal dan keren. Inilah yang harus kita waspadai. Pergaulan bebas bukan hanya soal kebebasan berinteraksi, tetapi juga soal kehilangan kendali diri. Interaksi yang tidak terjaga sesuai batasan syariat dapat membawa pada dampak yang sangat buruk, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pendengar yang berbahagia, salah satu cara Islam menjaga kehormatan dan kesucian kaum wanita adalah dengan menetapkan batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam Islam, ada konsep ikhtilat yang merujuk pada pencampuran antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat. Islam tidak melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan, namun interaksi tersebut harus sesuai dengan etika Islam yang melindungi kesucian dan kehormatan. Salah satu contoh batasan ini adalah
9: larangan berdua-duaan atau khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma." Janganlah salah seorang dari kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, karena setan akan menjadi pihak ketiganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Larangan ini bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk melindungi kita dari godaan setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Bagi seorang muslimah, menjaga aurat dan adab dalam bergaul juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga diri dari pergaulan bebas. Memakai hijab bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga perisai yang melindungi kita dari pandangan dan godaan yang tidak halal. Hijab membantu kita mengingat bahwa sebagai muslimah kita memiliki nilai yang harus dijaga, dan kita bukan sekedar objek pandangan.

0: dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Islam menganjurkan kita untuk selalu berada dalam lingkungan yang baik, karena teman-teman yang baik akan membawa kita ke arah kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli darinya, atau kamu bisa mencium bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu, atau kamu akan mencium bau tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa teman dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku dan cara pandang kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam, maka kita akan semakin termotivasi untuk menjaga diri dari pergaulan bebas. Sebaliknya, jika kita berada dalam lingkungan yang tidak peduli dengan batasan syariat, maka kita bisa tergelincir dan terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Pendengar yang berbahagia, pergaulan bebas tidak hanya berdampak buruk pada diri kita secara individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, serta kerusakan moral di kalangan remaja. Semua ini adalah beberapa akibat langsung dari maraknya pergaulan bebas. Dampak ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas tidak membawa kebahagiaan dan kehormatan, melainkan kehancuran dan penyesalan. Islam memberikan solusi yang jelas untuk mencegah kerusakan ini, yaitu dengan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dibangun di atas pondasi yang sah, yaitu melalui pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci yang melindungi kehormatan dan memberikan ketenangan jiwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Pendengar yang berbahagia, pernikahan adalah jalan yang diridhoi Allah Ta'ala untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita. Dengan pernikahan, hubungan tersebut bukan hanya halal, tetapi juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Inilah solusi utama yang ditawarkan Islam untuk mencegah pergaulan bebas. Pendengar yang berbahagia, menjaga diri dari pergaulan bebas adalah bagian dari perjuangan kita dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang kita hadapi di era modern ini mungkin sangat besar, tetapi dengan iman yang kuat, kita pasti mampu melaluinya. Selalu ingat bahwa menjaga kehormatan dan kesucian diri adalah bentuk ibadah yang akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti memperbaiki cara kita berinteraksi dengan lawan jenis, menghindari tempat-tempat yang tidak mendukung akhlak Islami, dan tentu saja selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa. Yakinlah, Allah akan selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang berusaha menjaga diri dari kemaksiatan. Semoga kita, terutama para muslimah, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri dari segala bentuk pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rafi'i sama'i bila amat wa khufidil ardi 'alal ma'i fajamat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil mi'at. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan agama Islam. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat. Di zaman kita sekarang ini, tidak sedikit di antara wanita muslimah yang menjauh dari fitrahnya. Padahal Allah SWT

0: Dan wa ta'ala telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Dan dengan fitrah inilah yang membedakan seorang wanita dengan tabiat laki-laki. Sebagian kaum muslimah menyangka bahwa mereka bisa berubah menjadi laki-laki. Akibatnya wanita tersebut banyak menemui kesulitan dan kesempitan. Mereka mengalami problem fisik dan psikis. Dan akhirnya menjadi wanita yang tersisihkan, yang dibenci, sekaligus menjadi pelampiasan kemarahan suami dan anak-anak mereka. Di samping itu, terdapat ancaman yang keras bagi para wanita yang menjauh dari fitrah dan kodrat kewanitaannya, serta menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, penampilan, akhlak, dan tindakan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Jika seorang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, hakikatnya ini menyalahi fitrah kemanusiaannya, membuka pintu kerusakan, serta menyebarkan kepincangan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Dan hukum semua perbuatan ini merupakan haram dan termasuk dosa besar. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina minar rijali bin nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Wanita yang berpenampilan seperti laki-laki artinya yang meniru-niru laki-laki dalam berpakaian dan penampilan. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayus, yakni orang yang tidak punya rasa cemburu. Dan pendengar yang budiman, setelah kita mengetahui akan ancaman-ancaman ini, maka perlu kiranya kita mengetahui bentuk-bentuk yang sering dilakukan sebagian muslimah terhadap laki-laki. Dan di antara hal yang sering dilakukan sebagian muslimah yang meniru laki-laki, di antaranya yang pertama yaitu menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, berupa memakai pakaian yang persis menyerupai pakaian laki-laki dan memakai celana panjang yang pada asalnya merupakan pakaian laki-laki. Hal ini terlarang dikarenakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita yang memakai sandal model laki-laki. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meniru-niru laki-laki. Kemudian di antara bentuk-bentuk peniruan wanita muslimah terhadap laki-laki yang terlarang yaitu tidak berpegang teguh terhadap hijab atau pakaian wanita muslimah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk-bentuk peniruan wanita muslimah terhadap laki-laki yang terlarang yaitu banyak keluar rumah tanpa ada keperluan, baik bersama sopir pribadi, naik kendaraan umum, maupun menyetir sendiri dan berjalan kaki sekalipun jaraknya jauh. Kemudian selanjutnya, berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka di pasar-pasar dan di tempat-tempat umum. Bahkan sebagian mereka tidak merasa malu untuk mengantri di barisan laki-laki ketika menunggu masuk dan duduk di antara laki-laki, khususnya di lapangan bisnis. Yang kelima, yaitu meninggikan suara dalam berbicara dengan laki-laki dengan suara yang keras sehingga terdengar dari kejauhan. Padahal tabiat seorang wanita biasanya berbicara rendah dan menghindari berbicara dengan laki-laki asing. Kemudian di antara peniruan terhadap laki-laki yang selanjutnya, yaitu meniru kebiasaan laki-laki dalam hal berjalan dan beraktivitas, berupa berjalan di pasar-pasar atau jalanan, seperti berjalannya seorang wanita dengan gagah menyerupai gerakan laki-laki yang menampakkan kegagahan dan kejantanan. Yang ketujuh, kasar dalam bermuamalah dan berakhlak dengan keluarga dan kerabat, tidak lembut, galak, keras kepala, dan tidak menghargai orang lain. Kemudian yang lainnya dari bentuk penyerupaan wanita kepada laki-laki, yaitu tidak memakai perhiasan yang khusus bagi wanita, seperti pacar, celak mata, dan yang lainnya, sehingga menjadi seperti laki-laki dalam bentuk dan penampilan. Yang kesembilan, menyerupai laki-laki dalam berpenampilan, berupa memotong rambut seperti potongan rambut laki-laki, memanjangkan kuku, posisi ketika berdiri atau duduk, dan sebagainya. Bentuk selanjutnya dari penyerupaan muslimah terhadap laki-laki, yaitu melepaskan diri dari pengawasan suami atau wali, seperti tidak mau menerima jika berada di bawah pengaturan suami atau wali, lebih menginginkan kebebasan bertindak secara sendiri tanpa izin atau pengawasan laki-laki yang memang bertanggung jawab atas diri dan keluarga. Kemudian penyerupaan wanita dengan laki-laki yang ke-11, yaitu bepergian tanpa mahram dengan berbagai alat transportasi. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu sedikitnya rasa malu dari kepribadian dan akhlak, tak ubahnya seperti pohon bukil tak berkulit. Berbicara tentang segala hal, ngobrol dengan setiap orang, pergi ke berbagai tempat tanpa rasa malu sedikit pun. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa bentuk penyerupaan wanita terhadap laki-laki yang keburukannya begitu nyata di kalangan para wanita. Kepada kaum laki-laki dan khususnya wanita muslimah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kembali kepada ajaran Islam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi. Orang kaya yang celaka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, ingatlah, orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah, namun dia pelit dengan hartanya, sehingga dia tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah terkait hartanya. Setelah meninggal dunia, harta tersebut diwarisi oleh orang yang melakukan ketaatan dengan harta tersebut. Akhirnya, pada hari kiamat, dia melihat harta yang merupakan hasil jerih payahnya ada di timbangan amal orang lain. Dikutip dari kitab Min Akhbaris Salaf. Faedah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, tidak semua amal kebaikan anak otomatis menjadi pahala bagi orang tuanya. Hal ini tergantung bagaimana orang tua dalam memperlakukan anaknya. Apakah dididik dengan baik ataukah ditelantarkan. Kedua, orang tua yang memberi keteladanan pelit dalam masalah harta dan tidak menunaikan hak orang lain dengan hartanya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala sedekah anaknya yang dermawan meski anak tersebut bersedekah dengan harta warisan dari orang tuanya. Dan faedah yang terakhir, bersedekah adalah amal soleh yang sangat besar pahalanya. Wallahu a'lam.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع

Selanjutnya, membaca ayat kursi, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 16 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Robiah al-Adawiyah berkata, "Sesungguhnya engkau bagaikan hari yang dapat dihitung. Jika satu hari berlalu, maka sebagian darimu juga akan pergi. Umurmu di dunia berkurang. Oleh karena itu, beramallah." Dikutip dari Kitab Sifatus Sofah, jilid 1 halaman 405.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'in yang mulia, yaitu seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang bernama Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dari kalangan salafus soleh yang dikenal dengan keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran, keilmuannya yang luas, serta ketakwaannya yang luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya pada masa tabi'in yang hidup di tengah-tengah tantangan besar umat Islam berupa konflik politik dan penyimpangan penguasa. Mari kita simak biografi lengkapnya. Pendengar yang budiman, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Amr bin Yahmad Al-Auza'i. Beliau lebih dikenal dengan julukan Al-Auza'i yang berasal dari nama kabilah atau kawasan tempat tinggalnya. Al-Auza'i lahir pada tahun 88 Hijriah atau pada tahun 707 Masehi di Ba' al-Bek, sebuah kota di wilayah Lebanon. Beliau tumbuh besar di kota Damaskus, Suriah, yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Bani Umayyah. Al-Auza'i hidup di masa ketika dunia Islam berada dalam masa kejayaan politik dan keilmuan. Di usia muda, beliau mulai menuntut ilmu dari ulama-ulama terkenal pada zamannya. Beliau mempelajari hadis, fikih, dan juga berbagai cabang ilmu agama lainnya. Guru-guru beliau diantaranya adalah Yahya bin Abi Katsir, yaitu seorang perawi hadis terpercaya, dan juga Atha' bin Abi Rabah, yaitu seorang tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Imam Al-Auza'i rahimahullah sangat mencintai ilmu. Dalam salah satu nasihatnya beliau pernah berkata, "Ilmu tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal, yaitu ketakwaan kepada Allah, berniat untuk menuntut keridhaan Allah, dan juga mengamalkan ilmu tersebut." Sebagai seorang ulama, Imam Al-Auza'i memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di wilayah Syam, yaitu wilayah Suriah, Lebanon, Palestina, dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai mufti besar di kawasan tersebut, dan pendapat-pendapat fikihnya banyak dijadikan rujukan. Mazhab fikih Al-Auza'i bahkan sempat berkembang luas, terutama di wilayah Syam dan Andalusia, sebelum akhirnya tergantikan oleh mazhab-mazhab lain seperti mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Metode istimbat atau pengambilan hukum Al-Auza'i sangat menekankan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tetap menghormati ijma' atau kesepakatan ulama dan juga kias atau analogi hukum. Salah satu prinsip utama beliau adalah menolak fanatisme terhadap pendapat individu. Beliau berkata bahwa berpegang teguhlah pada asar salaf meskipun orang-orang menolaknya, dan jauhilah pendapat-pendapat manusia meskipun mereka memperindahnya dengan perkataan mereka. Salah satu sifat paling menonjol dari Imam Al-Auza'i adalah keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada penguasa zalim. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika beliau dihadapkan kepada Abdullah bin Ali, yaitu seorang gubernur tiran dari dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai penumpah darah. Dalam pertemuan tersebut, Abdullah bin Ali bertanya kepada Imam Al-Auza'i tentang pandangannya mengenai kekhalifahan dan tindakan membunuh anggota Ahlul Bait. Dengan penuh keberanian, Imam Al-Auza'i rahimahullah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya membunuh seorang muslim kecuali dalam 3 kasus yang dibenarkan syariat. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk kekhalifahan kepada keluarga tertentu. Jawaban ini menunjukkan keteguhan Imam Al-Auza'i dalam menyampaikan kebenaran meskipun nyawanya terancam. Selain itu, Imam Al-Auza'i juga sering memberikan nasihat kepada para penguasa agar mereka selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan memperhatikan hak-hak rakyat. Dalam salah satu suratnya kepada Khalifah Al-Mansur, Imam Al-Auza'i pernah menuliskan, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan berlaku rendah hati. Niscaya Allah akan meninggikanmu pada hari ketika Allah merendahkan orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak." Pendengar yang budiman, Imam Al-Auza'i rahimahullah dikenal sebagai sosok yang zuhud, rendah hati, dan juga sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Beliau tidak pernah tergoda oleh kekayaan atau jabatan yang ditawarkan oleh para penguasa. Ketakwaannya tercermin dalam ucapannya yang terkenal. Barang siapa mengikuti pendapat-pendapat ganjil dari para ulama, maka ia akan keluar dari Islam. Beliau juga sangat peduli terhadap umat Islam, terutama mereka yang lemah dan tertindas. Dalam salah satu fatwanya, beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah atas setiap tindakan yang ia lakukan terhadap rakyatnya. Mazhab fikih Al-Auza'i adalah salah satu dari mazhab yang pernah berkembang pada masa awal Islam. Meski kini sudah tidak banyak diikuti, mazhab ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu fikih, terutama di wilayah Syam dan Andalusia pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Salah satu ciri khas mazhab ini adalah penekanan pada pentingnya mengikuti asar atau jejak para sahabat dan generasi tabi'in dalam memahami hukum syariat. Beberapa pendapat fikih Imam Al-Auza'i yang masyhur adalah diantaranya yang pertama, tidak wajib bermazhab kepada pendapat tertentu. Beliau menegaskan pentingnya mengambil hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan fanatisme kepada suatu mazhab manapun atau kepada ulama tertentu. Kemudian yang kedua, toleransi dalam perbedaan pendapat. Imam Al-Auza'i selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam perbedaan pandangan fikih. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Al-Auza'i wafat pada tahun 157 Hijriah di Beirut, Lebanon. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga bagi umat Islam. Kuburnya di Beirut hingga kini masih diziarahi oleh banyak orang yang mengenang jasa-jasa beliau dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Imam Al-Auza'i, diantaranya adalah yang pertama, keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Imam Al-Auza'i adalah contoh nyata dari seorang ulama yang tidak takut menyampaikan kebenaran, meskipun berhadapan dengan penguasa zalim. Yang kedua, ketekunan dalam menuntut ilmu. Beliau menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang selanjutnya, pelajaran yang dapat kita petik, yaitu pelajaran yang ketiga, ketakwaan yang mendalam. Kehidupan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah adalah cerminan dari ketakwaan yang sejati yang tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Imam Al-Auza'i adalah salah satu ulama besar yang menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran, keilmuannya yang luas, serta ketakwaannya yang mendalam menjadikan beliau salah satu tokoh yang patut diteladani. Meski mazhabnya tidak lagi banyak diikuti, warisan keilmuan dan akhlaknya tetap hidup dalam hati umat Islam hingga hari ini. Demikian, wallahu a'lam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Menarik faidah dari kisah-kisah yang disebutkan Al-Quran kembali menyapa Anda. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadaburi satu kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Quran Surat Al-A'raf, yaitu mulai dari ayat yang ke-175 sampai dengan 177. Ini adalah kisah tentang atau yang disebut oleh para mufassir sebagai kisah orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini adalah dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi kaumnya. Terutama adalah mendakwahi kaum Bani Israel yang keturunannya ketika itu masih berada di daerah Mekah dan Madinah. Coba kita baca apa kisahnya dan bagaimana kejadiannya sampai disebut ini adalah kisah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina. Fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dhalika masalul qawmi alladhina kathabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Sa'a masalul qawmi alladhina kathabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah ini. Jadi ini sebenarnya kisah ini tidak terjadi ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

alaihi wasallam kepada mereka, yaitu kepada orang-orang musyrik Quraisy dan juga kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman engkau. Apa itu yang harus diceritakan? Ya, sini kun watlu alaihimun naba alladzina atainahu ayatina. Ceritakanlah tentang orang

0: Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM.
1: Ya, dia pun berangkat. Dan sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun ketika itu mengalami ujian. Apa ujiannya? Dikatakan bahwa ketika itu sang raja menyuapnya, ya, dan memberikan kepadanya berbagai macam hadiah. Namun dengan syarat bahwa ia harus meninggalkan agamanya. Dia harus meninggalkan dakwahnya. Ya. Dan ketika dia ditawari dengan berbagai macam kedudukan tersebut, ya, atau hadiah ataupun juga tadi hadiah-hadiah yang lainnya, maka dia akhirnya, ya, mengikuti atau menerima tawaran sang raja tersebut. Jadi sudah diberi tugas oleh Nabi Musa alaihissalam, sudah bangga dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi ketika melihat dunia di depan matanya, berikan hadiah-hadiah, penghargaan-penghargaan, ya, sehingga akhirnya dia tidak kuat. Ya. Ditambah lagi dengan yang kita katakan tadi, bagaimana syaitan menggodanya untuk menerima hadiah-hadiah itu, menerima tawaran-tawaran itu, menerima suap-suap itu. Ya. Dan akhirnya dia pun meninggalkan agamanya. Ya, fakana minal ghawin. Jadilah ia termasuk orang yang sesat. Ya. Coba kita baca lagi ayat selanjutnya. Ayat 176. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi, ya, dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah itu. Jadi menjadi seorang dai, penyeru agama, memegang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hal yang tinggi, suatu hal yang sangat mulia. Tetapi ternyata ya, orang ini, orang dai dari Nabi Musa alaihissalam ini, ya, dia wattaba'a hawahu. Ya. Dia malah mengikuti hawa nafsunya sehingga apa yang berupa kemuliaan dari menjadi seorang da'i, menjadi penyampai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dilupakan begitu saja. Begitu dia melihat atau ditawari kenikmatan dunia yang ada di hadapan matanya. Padahal apa yang dibandingkan, ya, kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat ini sangat jauh. Sangat jauh. Akhirat khairu wa abqa. Dia jauh lebih baik, ya. Dan jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Wabqa dan abadi. Dan sementara kenikmatan dunia ini tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Orang yang kaya raya tapi karena satu usahanya bangkrut, dia bisa menjadi orang yang paling miskin. Ya. Orang yang berbahagia dengan anak-anak yang lucu, yang sangat menarik, gitu ya. Tapi ketika anaknya meninggal, ya, maka kebahagiaan itu diganti dengan lirih kepedihan yang sangat luar biasa. Karena dunia itu memang tidak abadi kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya.
0: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah,

0: Ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam yang bernama Yahya bin Sa'id. Beliau adalah ulama besar di bidang hadis, kuat hafalannya, luas ilmunya, serta dikenal sebagai orang yang soleh. Hal ini diakui kebanyakan ulama hadis. Semoga kisah ini dapat menginspirasi terutama generasi muda. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id bin Faruq bin Qattan At-Tamimi, dengan kunyah Abu Sa'id Al-Basri rahimahullah. Beliau dilahirkan pada awal tahun 120 Hijriah. Sejak usia remaja, Yahya bin Sa'id sangat menyukai ilmu-ilmu syar'i dan hadis. Wajar jika perhatian terfokus sepenuhnya kepada ilmu hadis. Beliau buktikan kecintaannya tersebut dengan kesungguhan meriwayatkan hadis hingga melakukan rihlah ke berbagai negeri. Di antara ulama yang pernah beliau ambil ilmunya adalah Sulaiman At-Taimi, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah. Karena Yahya bin Sa'id berguru kepada Syu'bah selama 20 tahun untuk meriwayatkan hadis darinya. Selama itu beliau mendengar lebih dari 13 hadis setiap harinya dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Yahya bin Sa'id juga banyak mengambil ilmu dari Syu'bah tentang ilmu jahr wa ta'dil. Suatu ketika, Yahya bin Sa'id selesai melakukan sholat asar. Beliau bersandar pada salah satu tiang menara di masjidnya. Ternyata di hadapannya telah berdiri para ulama yang siap meriwayatkan hadis darinya, semisal Ali bin Al-Madani, Syadakuni, Amr bin Ali, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, dan yang lainnya. Mereka bertanya kepada Yahya bin Sa'id tentang hadis dalam kondisi berdiri di atas kaki-kaki mereka sampai tiba waktu maghrib. Yahya bin Sa'id tidak menyuruh seorang pun di antara mereka untuk duduk. Akidah dan keyakinan yang mantap dan lurus semakin mendukung kewibawaan Yahya bin Sa'id di hadapan para ulama. Dalam sebuah pernyataannya, beliau menyatakan bahwa setiap ulama yang aku jumpai senantiasa berkata bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Iman juga bisa bertambah dan juga berkurang. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sangat menghormati Yahya bin Sa'id sebagai seorang ulama hadis dan memuliakannya. Sampai-sampai ia mengatakan, kedua mataku ini belum pernah melihat manusia seperti Yahya bin Sa'id. Belum pernah pula aku menulis hadis dari ulama semisal beliau. Rekomendasi juga datang dari Abu Awanah, yaitu seorang ulama yang bernama lengkap Al-Waddah Al-Yashkuri. Beliau mengatakan bahwa apabila kalian menginginkan hadis, maka kalian harus meriwayatkan dari Al-Qattan, yakni Yahya bin Sa'id. Maka seseorang bertanya kepadanya, lalu di mana Hammad bin Zaid? Abu Awanah pun menegaskan, Yahya bin Sa'id adalah guru kami. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id rahimahullah juga menjadi rujukan ulama untuk memutuskan perselisihan dalam ilmu hadis. Pernah para perawi hadis berselisih pendapat mengenai sebuah hadis di hadapan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Orang-orang pun berkata kepada Syu'bah, pilihlah penengah yang bisa memutuskan perselisihan di antara kita ini. Maka Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, aku ridho jika Al-Ahwal, yaitu Yahya bin Sa'id sebagai pengadilnya. Datanglah Yahya bin Sa'id dan memutuskan bahwa Syu'bah bin Al-Hajjaj sebagai yang bersalah dalam perselisihan tersebut. Maka Syu'bah mengatakan, siapa yang mampu mengkritik keputusanmu, wahai Al-Ahwal? Li Al-Madini, rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang orang yang paling besar andilnya saat ini untuk Islam dan kaum muslimin. Maka Ali Al-Madini menjawab, dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tentu apa yang Ali sebutkan bukan omong kosong tanpa bukti. Yahya bin Sa'id termasuk pakar hadis dalam ilmu jahar wa ta'dil. Ilmu ini memiliki posisi yang vital dalam disiplin ilmu hadis, karena menjadi penentu diterima atau tertolaknya sebuah hadis. Tidak semua ahli hadis punya kapasitas yang mumpuni dalam ilmu jahr wa ta'dil. Karena ilmu ini terfokus kepada penelitian terhadap keadaan para perawi hadis. Adanya cacat pada perawi dalam agama atau hafalannya bisa berimplikasi tertolaknya hadis yang diriwayatkan. Dengan demikian akan teridentifikasi dengan baik hadis yang sahih dan hadis yang lemah atau palsu. Dengan keberadaan ulama jahar wa ta'dil ini akan terjaga kemurnian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara popularitas Yahya bin Sa'id dalam hal ini telah membahana di berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Kapasitas keilmuannya dalam bidang ini juga telah diakui oleh ulama-ulama besar. Ali Al-Madini pernah menyatakan, "Aku belum pernah melihat seorang ulama yang lebih berilmu tentang keadaan para perawi hadis daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan." Al-Ijli juga menyatakan bahwa Yahya bin Sa'id adalah seorang penyeleksi hadis. Tidaklah ia menyampaikan hadis melainkan para perawi yang thiqah atau terpercaya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id adalah figur ulama ahli hadis dengan antusias dan semangat ibadah yang tinggi. Salah satu ibadah yang sangat beliau sukai dan dilakukan secara rutin adalah membaca Al-Quran. Muhammad bin Sa'id At-Tirmidzi rahimahullah pernah berkisah, "Aku masuk ke Basrah untuk menulis hadis, dan Yahya bin Sa'id sedang duduk di atas sebuah tempat yang tinggi. Maka para ahli hadis melewatinya satu persatu untuk meriwayatkan hadis darinya. Tiba giliranku melewatinya, dan aku gunakan kesempatan ini untuk bertanya kepadanya. Namun, tiba-tiba Yahya bin Sa'id berkata kepadaku, 'Naiklah dan baca Al-Quran dengan benar, dan bacalah satu surat.' Maka aku pun membaca, 'Idza zulzilatil ardu zilzalaha,' dan Yahya pun pingsan tak sadarkan diri." Sebuah peristiwa di akhir hayatnya juga membuktikan betapa besar rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ali bin Abdullah rahimahullah pernah berkisah, "Suatu ketika kami pernah bersama Yahya bin Sa'id. Kala itu ia keluar dari masjid dan kami pun keluar dari masjid. Tibalah kami di depan pintu rumahnya. Lalu ia berdiri dan kami pun ikut berdiri. Maka Yahya bin Sa'id mengatakan kepada seorang lelaki, 'Bacalah.' Laki-laki itu pun membaca surat Ad-Dukhan. Tiba-tiba raut wajah Yahya bin Sa'id berubah ketika laki-laki itu mulai membaca surat Ad-Dukhan hingga sampai ayat ke-40. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Secara tiba-tiba Yahya bin Sa'id menjerit dan pingsan lalu siuman setelah sekian waktu berlalu peristiwa tersebut." Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id meninggal dunia pada bulan Safar tahun 198 Hijriah. Beliau meninggal 4 bulan sebelum meninggalnya Abdurrahman bin Mahdi dan juga Sufyan bin Uyainah. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan pahalanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa agar mampu melunasi hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Bukhari. doa setelah melunasi hutang untuk yang memberi pinjaman. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Artinya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat An-Nasa'i.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
5: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
7: Pendengar yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-134. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah pendengar, dalam ayat ini ada penjelas dari ayat sebelumnya terkait orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa tersebut, yang kelak akan menjadi para penghuni surga yang telah disediakan Allah untuk mereka. Allah berfirman, Allazina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, yakni pada waktu susah atau senang, dalam keadaan ringan maupun berat, sehat maupun sakit, dalam seluruh keadaan orang-orang yang bertakwa senantiasa menginfakkan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Mereka tidak terhalang untuk berbuat demikian dalam keadaan bagaimanapun juga. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum billayli wan nahari sirran wa adaniyah, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara rahasia maupun terang-terangan. Artinya mereka tidak disibukkan oleh sesuatu pun untuk berbuat taat kepada Allah, untuk berinfak di jalan Allah, untuk berbuat baik dengan segala macam kebaikan yang ada, baik kepada kerabat maupun kepada orang-orang yang lainnya. Kemudian selanjutnya sifat orang yang bertakwa yaitu wal kadziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Artinya mereka tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang lain, tapi sebaliknya mereka menahannya dengan mengharap pahala di sisi Allah. Jika mereka marah, maka mereka menahannya, yakni menutupinya dan tidak melampiaskannya. Dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang kuat itu bukan terletak pada kemampuan bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan diri ketika sedang marah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah orang yang paling kuat di antara kalian? Mereka menjawab, yaitu orang yang tidak seorang pun berani menantangnya untuk bergulat. Beliau pun bersabda, bukan, tetapi orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Kemudian Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad meriwayatkan, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka beliau bersabda, la tagdob, jangan marah. Lalu orang itu berkata, lalu kurenungkan perkataan beliau itu, ternyata benarlah bahwa marah itu menghimpun seluruh macam keburukan. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ketika dia sedang mengairi air ke suatu kolamnya, datanglah suatu kaum dan berkata, siapa di antara kalian yang berani mendekati Abu Dzar dan menghitung beberapa rambut kepadanya? Lalu ada seorang yang menjawab, aku. Maka orang itu pun mendatangi kolam itu dan memukulnya. Dan pada saat itu Abu Dzar sedang berdiri. Lalu dia duduk, kemudian dia berbaring. Maka ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Dzar, kenapa engkau duduk kemudian berbaring? Maka dia menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami, jika salah seorang di antara kalian marah, sedang pada saat itu dia dalam kondisi berdiri, maka hendaklah dia duduk. Namun jika tidak hilang juga marahnya, maka hendaklah dia berbaring. Dalam riwayat yang lain pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menahan amarahnya karena Allah, melainkan Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Imam Ahmad dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Sa'id bin Mu'adz bin Aryas dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk pada hari kiamat, lalu Allah memberinya kebebasan untuk memilih bidah dari mana saja yang dia sukai. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain mereka menahan amarah, mereka pun memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Hal ini sebagaimana kelanjutan ayat ini, wal'afina 'anil nas, serta memaafkan kesalahan orang lain. Artinya, di samping menahan amarah, mereka memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzalimi mereka, sehingga tidak ada sedikit pun niat dalam diri mereka untuk balas dendam kepada seseorang. Dan keadaan ini adalah keadaan yang paling sempurna. Lalu pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala tutup di akhir ayat ini dengan firman-Nya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan ini merupakan salah satu tingkatan ihsan. Dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dimuliakan tempat tinggalnya dan ditinggikan derajatnya, maka hendaklah dia memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzaliminya, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya, dan menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, menunjukkan akan keutamaan orang yang selalu berinfak di jalan Allah di setiap keadaan, baik lapang maupun sempit, baik banyak maupun sedikit, dan sebagainya. Lalu faidah lainnya, menunjukkan keutamaan sifat menahan rasa marah dan tidak melampiaskannya demi untuk balas dendam kepada orang lain. Dan pelajaran terakhir, di antara pelajaran yang ada dari pembahasan ini, yaitu menunjukkan keutamaan memberi maaf kepada semua orang secara umum, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang kafir, baik orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah darinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
9: Salam FM. Suara dakwah Islam.

Salam FM, suara dakwah Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.